Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

satu ini kayaknya gak punya hati ya, yang sempat rame kemarin teman Pro 2. Ada seorang mbak-mbak ya, ini seorang wanita ditendang begitu aja pas dia lagi antre di food court ya teman Pro 2. Ditendangnya itu mereka padahal tuh gak kenal gitu ya, tapi si cowok ini main tendang-tendang aja dengan alasan ganggu dia makan. Padahal mbaknya gak ngapa-ngapain, mbaknya cuma antre doang ya. Dan ini akhirnya viral di media sosial, awalnya viral di threads ya teman Pro 2. Aku juga sempat ngikutin threadsnya, terus sempat di take down juga. Dan akhirnya seorang pria yang mendang ini, inisialnya R, usianya 44 tahun, ditangkap. Iya, aku ikut seneng ya, karena dia seenaknya sendiri ya sama orang gak dikenal gitu. Dan ini ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan Kasubdit 4 Jatan Ras di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengatakan pelaku ditangkap petugas di wilayah Penjaringan Jakarta Utara di hari Jumat kemarin ya, sekitar pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan dan saat ini pelaku udah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan juga

mbaknya. Kenapa sih itu mbaknya nggak langsung ini balik ya, serang balik atau gimana gitu. Nah itu kan kalau orang lagi ada kejadian kayak gitu kan mungkin shock dulu ya teman pro 2 yang pertama ya, kayak ini sedang memproses, ini aku barusan kenapa nih gitu. Jadi mungkin agak kurang ini ya, kurang responsif gitu ya, sesuai dengan harapan netizen gitu kan. Harapannya langsung di ini balik ya, ditendang balik mungkin. Tapi masih mending ya kalau nanti ditendang balik malah ada unsur-unsur hukuman yang dikenakan ke mbaknya. Wow, nanti malah kena ya. Tapi semoga mbaknya gak kenapa-kenapa, gak ada apa tuh namanya luka-luka juga ya teman pro 2 ya. Tapi yang namanya ini ya trauma mungkin ada kali ya di tempat umum ya, karena benar-benar mbaknya nggak tahu apa-apa, lagi antre makanan doang tiba-tiba ditendang gitu. Semoga kamu nggak temperamen kayak gitu ya teman pro 2 ya. Semoga nih teman pro 2 nggak ada yang kalau lagi emosi tiba-tiba ke mall, tiba-tiba nendang orang atau tiba-tiba jambak orang. Aduh jangan ya teman pro 2, nanti kamu berurusannya sama pak polisi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
2: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi dibalik itu, mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
2: Itu loh, wes kerja ning kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingin, kalau anaknya kayak wes iso iki anakku kok durung, kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro 2

0: ya.
1: Kepoin.
0: Ada yang Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Hari ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi inget ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia tema baru untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila, Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Say

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit ini yang ditunggu-tunggu karena udah jam 8 pagi. Jadi votingnya aku tutup. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan vote ya. Pagi ini aku bacain di Instagram Pro 2 di @pro2smg. Pilih lagunya siapa? Lagunya ini. Iya, lagunya siapa tuh? Ya udah yuk langsung aja kita recap ya. 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3 dulu. Ada yang terbaru dari Yura Yunita dengan Pertiwi.
2: Iya.

Ya udah, buat kamu yang udah gak sabar ya buat dengerin lagu favorit kamu pagi ini di Sate Lilit, yuk langsung aja, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari juara pagi ini, ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Tetap di sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 ya bakal ada penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Simpang 5. Jadi siap-siap aja buat teman Pro 2 ya, nanti sore yang mau lewat di wilayah Simpang 5 ini ada acara lagi. Jadi bisa cari jalan alternatif lainnya, atau teman Pro 2 yang mau naik kereta api mungkin, atau mau ada penerbangan, atau mau perjalanan pakai transportasi umum ya, coba di arrange lagi waktunya ya teman Pro 2, karena pasti bakal ada kemacetan, jadi bisa berangkat lebih awal gitu ya. Nah ini untuk acaranya nanti sore ya, pengalihan arus lalu lintas akan mulai berlaku dari jam 4 sore, dan kondisi ini perlu diperhatikan calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Semarang Tawang dan juga Semarang Poncol, terutama di sore sampai malam hari ya teman Pro 2. Nah, PT KAI Daop 4 Semarang ini meminta calon penumpang untuk memperhitungkan waktu perjalanan kamu menuju stasiun biar nggak terjebak kepadatan lalu lintas ya. Coba diperhitungkan matang-matang. Jangan sampai nih teman Pro 2 ya, kamu udah nyampe ke stasiun, keretanya berangkat ya, jadi zong gitu kan. Semoga sih aman-aman aja ya. Jadi udah nih dikasih tahu ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan ya. Dan untuk hari ini sebanyak 38 kafilah provinsi mengikuti kegiatan MTQ Nasional ke-31 dan akan mengikuti penutupan ya. Dan panitia ini juga melibatkan lebih dari 7.000 peserta, official, pendamping, dewan hakim, tamu negara, dan juga pejabat pusat dan daerah. Rangkaian kegiatan MTQ ini juga turut meningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai kawasan kota Semarang ya. Ini kemarin aku juga baca UMKM-UMKM nih naik nih omsetnya. Wah, keren ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di sore hari sampai malam hari nanti ya, kalau kamu gak pengen terjebak kemacetan, bisa cari jalan lain menghindari wilayah Simpang 5. Tapi kalau kamu mau ikutan penutupannya, boleh juga teman Pro 2 ya. Nanti akan ada penutupan sekitar jam 4 sore, dan semoga penutupannya lancar. Ketika kemarin acara pembukaannya lancar, proses selama berlombanya pun lancar. Semoga penutupannya hari ini juga berjalan dengan lancar.

Thank you.

0: ngerasa burnout karena emang dalam satu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
1: Pernah sih kak.
0: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burnout lagi?
1: Biar gak burnout lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burnout. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu, untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak. Gitu kak.
0: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Kegiatannya apa? Olahraga mungkin?
1: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan ngelihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore. Setiap sore.

kembali lagi dengan aku Fitra di program Jalan-Jalan Asik yang siap nemenin aktivitas kamu beberapa menit ke depan. Semoga hari kamu selalu menyenangkan ya. Untuk hari ini yuk sejenak kita rehat dan membayangkan hamparan pasir putih, deburan ombak yang menenangkan serta air laut yang jernih. Tepat pagi ini, aku akan ngajak kamu untuk menjelajahi salah satu surga bahari di pesisir selatan Yogyakarta, yaitu Pantai Sadranan, sebuah destinasi wisata di Gunung Kidul yang terkenal dengan panorama alamnya yang memukau. Pantai Sadranan ini berlokasi di Dusun Pule Gundes 2, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski letaknya yang sedikit tersembunyi dan diapit oleh Pantai Krakal, Pantai Selili, serta Pantai Ngandong, keindahan pantainya yang masih alami dipadukan dengan suasana yang tenang dan air laut yang jernih membuat Pantai Sadranan selalu ramai dikunjungi wisatawan. Buat kamu yang ingin berkunjung, Pantai Sadranan dibuka 24 jam setiap harinya. Tiket masuknya pun sangat ramah di kantong, yaitu hanya Rp10.000 per orang. Untuk biaya parkir dikenakan tarif Rp2.000 per orang. Untuk sepeda motor, Rp5.000 untuk mobil dan Rp20.000 untuk bus. Dengan fasilitas umum yang sudah lengkap, antara lain musola, toilet, tempat makan, toko-toko cenderamata, dan lain-lain. Pantai Sadranan ternyata memiliki cerita yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat. Nama Sadranan berasal dari kata nyadran, yaitu sedekah laut, sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas rejeki berupa hasil tangkapan laut yang melimpah. Hingga saat ini, Pantai Sadranan tetap menjadi tempat penting bagi masyarakat sekitar untuk mencari nafkah sekaligus menjadi salah satu wisata unggulan di kawasan Gunung Kidul. Tradisi tersebut menjadi bukti menyimpan nilai budaya yang masih terus dilestarikan. Selain itu, hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta ombak yang damai dan bersahabat menjadikan pantai ini begitu diminati. Pantai Sadranan menawarkan berbagai aktivitas seru yang sangat sayang untuk dilewatkan. Mulai dari snorkeling, bermain perahu kano, berjemur di hamparan pasir putih, menikmati sunrise dan sunset, tersedia camping ground hingga menikmati hangatnya api unggun di area tepi pantai pada malam hari. Di antara semua aktivitas tersebut, snorkeling menjadi daya tarik utama yang paling banyak diminati wisatawan. Air laut yang sangat jernih memungkinkan pengunjung melihat langsung terumbu karang yang masih terjaga serta beragam ikan hias warna-warni sehingga pengalaman menjelajahi bawah laut semakin berkesan. Kalau kamu ingin mencoba berbagai aktivitas tapi tidak mempunyai alat yang lengkap, tenang saja. Di Pantai Sadranan tersedia penyewaan alat snorkeling lengkap dengan pelampung mulai dari Rp35.000 hingga Rp50.000. Sewa perahu kano sekitar Rp50.000 per unit serta payung pantai untuk bersantai dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000. Dengan keindahan alam beragam aktivitas menarik serta harga yang terjangkau, Pantai Sadranan menjadi pilihan tepat untuk berlibur dan menikmati pesona bahari khas Gunung Kidul bersama keluarga maupun teman. Buat kamu yang datang dari luar kota, tidak perlu khawatir mencari tempat singgah sementara, karena di sekitar kawasan Pantai Sadranan tersedia banyak homestay dan penginapan yang sangat beragam untuk teman-teman istirahat. Selain itu, waktu terbaik untuk melakukan snorkeling agar dapat menikmati keindahan bawah laut adalah pada saat air laut sedang surut, biasanya di pagi hari atau sore hari. Karena di waktu-waktu tersebut, air cenderung lebih jernih sehingga terumbu karang dan ikan-ikan dapat terlihat jelas. Teman Pro 2, tidak terasa perjalanan kita jalan-jalan asik hari ini sudah berakhir. Semoga pesona Pantai Sadranan dapat menjadi inspirasi destinasi liburan kamu berikutnya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah selalu utamakan keselamatan selama beraktivitas. Aku Fitra Julia pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani di program Jalan-Jalan Asik. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita wisata dan destinasi menarik lainnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

toksik gitu ya teman Produa. Emang lebih baik ya udah putus aja daripada ya nanti udah berlanjut ke jenjang yang serius ternyata dia semakin toksik parah, red flag parah. Bahkan kalau udah sampai ke hal-hal yang mengarah ke narkoba, udah fix putusin aja ya teman Produa. Jangan sampai nih kamu kayak seorang pria ini, inisialnya AS, 49 tahun yang akhirnya ditangkap kepolisian setelah diduga melakukan penyalahgunaan narkoba ya, sampai ini aku gak kepikiran ya, sampai dia tuh menyulap rumah pribadinya jadi ladang ganja. Dan tahu gak sih teman Produa kalau di rumahnya itu dia tempatin bareng sama anak istrinya. Jadi iya, anak istrinya tahu kalau di situ ada ladang ganja. Aku gak habis pikir ya kok bisa gitu loh ya AS ini. Dan dari penggerebekan kepolisian didapati ada 73 pohon ganja berbagai ukuran dan juga bibit yang ditanam di belakang rumah, di taman kecil sebenarnya ya, ukurannya 2x1 meter. Nah, berdasarkan pantauan saat polisi menggeledah rumah AS, anak dan istrinya ini cuma menangis aja di dalam ya. Dan memang rumahnya kelihatan biasa aja gitu, tapi di dalam wow, ada 73 pohon ganja, kebun ganja ya, kebun ganja mini ya teman Produa. Ini ada 28 diantaranya tinggi 3-9 cm, kemudian 7 pohon berukuran 91-172 cm. Ada lagi 28 pohon ganja berukuran 180 cm dan 8 pohon ganja lainnya udah berumur 5 bulan dan siap untuk dipanen. Nah, dari pemeriksaan sementara, pelaku mengelak kalau ganja-ganja itu dia tanam untuk diedarkan ya, tapi dia bilang untuk dikonsumsi seorang diri gitu. Emang percaya? Aku sih enggak ya teman Produa. Karena ganjanya banyak banget tuh ditanamnya ya. Dan ternyata yang mengagetkan lagi, AS ini adalah seorang ASN ya di P3K, salah satu kementerian gitulah ya di Kota Bandung. Aduh, enggak habis pikir ya teman Produa kok bisa. Dan setelah dilakukan tes urin, ini ya terbukti positif gitu ya teman Produa ya. Dan ini akhirnya dikenakan pasal 114 dan 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancamannya itu 6 sampai maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, pelaku AS ini mengaku dia menanam ganja karena katanya belinya tuh susah, akhirnya dia beli bibit ganja dari seorang temannya. Aduh, kok bisa gitu ya kepikiran nanam ganja sendiri, di mana di rumah itu ada istri dan juga anaknya. Tobat Pak, tobat ya. Umurnya udah enggak lagi muda, udah 49 tahun ya. Jadi Pak AS udah ketemu sama kepolisian, untung ketemunya sama Pak Polisi dulu ya sebelum ketemu sama sang pencipta gara-gara ngeganja.

0: paket.
1: Asik, datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
2: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
1: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
2: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
1: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
2: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

Kalau biasanya kita lihat ya pengemis di pinggir jalan gitu ya, itu manusia asli. Nah, beda sama di Cina teman Pro 2, yang mengemis ini adalah robot. Kok bisa ya robot diajarin buat ngemis gitu? Aduh, jadi ini sebuah video ya yang beredar di media sosial. Robot humanoid kelihatan ngemis di jalanan Cina ya, dan robot itu berlutut sambil kayak menengadahkan tangannya gitu ya kepada orang-orang yang melewatinya, seolah-olah minta sumbangan. Nah, di depan robot yang bentuknya menyerupai manusia itu ada wadah kecil untuk menampung uang tunai. Tapi kalau kamu gak bawa uang tunai, eits, jangan salah, ada QR-nya juga. Ada QR code-nya juga, jadi bisa untuk pembayaran cashless atau non-tunai ya teman Pro 2. Kemudian speaker dan juga layar LED yang menemani robot itu memutar pesan yang berulang kali yang menyampaikan kalau robot itu kehabisan uang untuk mengisi ulang baterai, jadi memohon bantuan sumbangan untuk pembayaran tagihan listrik buat baterainya dia. Ini kok unik banget. Robot ini punya tinggi 1,27 meter ya, dan bobotnya itu sekitar 35 kg. Kemudian unit 3G1 ini dijual dengan harga mulai dari 99 ribu yuan atau sekitar 250 juta rupiah dengan daya tahan baterai sekitar 2 jam per pengisian. Dan ini awalnya ya dikira ini adalah trik promosi ya teman Pro 2. Tapi Unitree Robotics ini juga belum memberikan konfirmasi resmi terkait dengan keterlibatan perusahaan itu. Ini sebenarnya beneran trik promosi atau beneran robotnya tuh disuruh ngemis gitu ya teman Pro 2. Aduh, unik banget ya. Tapi semoga ini gak bikin ini ya inspirasi buat kamu bikin robot juga yang kamu pakai untuk mengemis. Aduh, jangan. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah buat minta-minta ya kan.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burnout karena emang dalam suatu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burnout lagi?
2: Biar gak burnout lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burnout. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak, gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya. Kegiatannya apa? Olahraga mungkin.
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan ngelihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.
3: Setiap sore.

Kalau mengerjakan segala sesuatu dari hati dengan hati ya, itu udah kelihatan banget hasilnya. Iya. Seperti ini barusan nih teman Pro 2, kalau kamu dengar suara aduk duk duk duk duk, iya, itu Bapak tukang mengerjakan dengan hati. Dengan hati dan pastinya berhati-hati ya teman Pro 2 ya. Tapi ya udah, semoga bapaknya tetap berhati-hati. Dan emang ini kita lagi ini ya teman Pro 2 ya, perbaikan-perbaikan, kita mau bangun candi rencana. Enggak dong, perbaikan kantor aja ya biar semakin nyaman ya. Siapa tahu nanti ada artis-artis datang ke studio Pro 2 FM Semarang, lihat studionya, wah cakep, lihat luarnya, wah makin cakep ya. Salah satu yang aku tunggu-tunggu buat datang ke studio Pro 2 FM Semarang adalah Nona. Island girl from Indonesia. Aduh, itu aku pengen banget tuh Nona datang ke studio ya, karena girl group pop asal Indonesia Nona ini baru aja merilis album debut mereka yang judul

Island Pop ya. Ini perpaduan antara kehangatan sentuhan R&B era 80-an, terus ada dangdutnya juga, ada New Jack Swing sama synth funk juga. Ini gimana ya? Lagu-lagu yang selama ini kita dengarkan Rollerblade itu ya, teman Pro 2 ya. Terus ada juga, coba deh aku cari Nona. Oh, ada Hong juga yang baru ya, teman Pro 2, ada Shoot juga. Nah, ini baru sebagian kecil dari lagu-lagu di album debutnya Nona. Kira-kira lagunya apa lagi yang bakal masuk ke listnya Pro 2 FM Semarang? Kita tunggu aja sambil kita dukung album terbarunya Nona. Congrats buat Nona dengan albumnya Island Girl.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Loh, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Kalau yang satu ini beneran perang ya teman Pro 2, tapi perang bukan sembarang perang ya. Perangnya itu pakai handphone alias e-sport. Nah, ini jadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan memang ya teman Pro 2 ya. Walaupun senamnya itu senam jempol, tapi wah, ini menguji ketangkasan juga. Dan aku pikir ya, karena mereka tuh kan pakai handphone gitu kan, aku pikir tuh nggak latihan fisik, ternyata tetap ada latihan fisiknya teman Pro 2 atlet-atlet e-sport ini. Wih, keren banget. Dan e-sport Semarang ini walaupun sempat terkendala aturan baru ya, mereka tetap menargetkan 3 emas di Pekan Olahraga Provinsi ya, atau Porprov Jawa Tengah 2026. Cabang olahraga e-sport Kota Semarang memasang target tinggi jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Walaupun sempat terkendala ya teman Pro 2, tapi persiapan kontingen ini terus dipantau oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang lewat program Tilik Atlet. Nah, Ketua Umum KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasemara ini menyambangi markas tim e-sport ya di Burjoin Semarang beberapa waktu lalu. Dan Tili Atlet ya, ini adalah bagian dari pemantauan kesiapan atlet, mulai dari kondisi fisik, strategi pertandingan, sampai mental atlet sebelum Porprov Jateng 2026 digelar. Nah, ini juga Arnas menyebut ya, e-sport jadi salah satu cabang olahraga yang diandalkan di Kota Semarang untuk mendulang medali emas. Dari 5 nomor pertandingan yang tersedia, Semarang akan fokus pada 3 nomor, dan semoga ya medali emas ada buat Kota Semarang. Kita dukung untuk atlet-atlet e-sport yang akan bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Ini menurut Kak Najwa, apa sih yang jadi keunggulan mungkin atau ciri khasnya dari handmade pastel store ini, Kak, buat Kakak dibandingin produk-produk aksesoris lainnya di luar sana?
2: Oke, untuk ciri khas dari Pastel Storyborn sendiri, sesuai namanya, kita itu mostly menggunakan warna manik-manik yang warnanya pastel atau soft color gitu. Jadi kayak pinknya tuh pink soft, terus kayak baby blue, pokoknya warna-warna yang soft. Dan alhamdulillah ternyata banyak juga penggemar manik-manik yang warnanya soft gitu. Jadi itu merupakan ciri khas dari Pastel Storyborn. Tapi gak menutup kemungkinan, kadang juga ada customer yang pengen warnanya bold, itu kita juga tersedia, available juga untuk custom order dengan warna sesuai request customer.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Sampai sini dulu deh Devina temenin pagi kamu di Spada. Karena abis ini ada Farisma Griza yang bakal menemani siang kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Selamat menikmati hari Sabtunya ya. Dan jangan lupa hari ini mulai dari jam 4 sore ada pengalihan arus lalu lintas karena ada penutupan MTQ Nasional ke-31. Semoga teman Pro 2 tidak terjebak kemacetan. Ya kalau terjebak ya udah dinikmati aja ya. Selamat menikmati weekendnya ya. Aku mau pamit dulu. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dilakukan secara fokus dan terukur. Hal itu disampaikan Jamari saat meninjau penanganan karhutla di Sumatera Selatan kemarin. Jamari meminta personel dan sumber daya tidak dikerahkan secara merata namun dipusatkan di wilayah dengan tingkat ancaman kebakaran yang tinggi. Dalam aspek penegakan hukum, Jamari meminta kepolisian segera memproses 50 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus karhutla. Ia menegaskan proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan apabila ditemukan unsur pelanggaran termasuk terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran. Info Pro 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengharapkan rancangan undang-undang tentang kabupaten kota memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah agar kebutuhan serta potensi wilayah dapat terakomodasi secara optimal. Ia mencontohkan kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki karakter masyarakat yang multi etnik dan tercermin dalam perkembangan budaya dan berbagai bentuk akulturasi budaya. Ia mengharapkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah tersebut dapat menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan RUU Kabupaten Kota. Ia menyebut regulasi yang disusun perlu mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, hingga posisi strategis dari masing-masing wilayah. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan diri melangkah ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Meskipun lolos, rekan di merah putih harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir babak grup A. Pada laga yang berlangsung di Park Arena Komaki Aichi kemarin, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Indonesia kalah dengan skor 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten timnas bola voli putri Indonesia, Mediol Yoko, mengungkapkan bahwa timnya tampil tanpa beban saat berhadapan dengan tim kuat Jepang. Menurutnya, timnya lebih mengutamakan untuk mencari pengalaman saat menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Thailand pada babak perempat final besok Minggu 20 September 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 di tengah Semarang yang lagi buana serak karuan nih. Lihatin di luar tuh kayak langsung cerang gitu mataharinya ya. Anyway, di hari Sabtu ini di weekend ini Faris Magriza jadi teman kamu kalau sekarang di Pro 2 Hitlist dulu ya. Kalau kamu pengen request, pengen ada playlist yang diputerin di pagi menuju siang ini, langsung aja drop aja langsung di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau kamu juga bisa lewat live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga ya. Kasih tahu kalau ada playlist yang pengen jadi mood booster kamu di hari ini, atau mungkin ada yang lagi relate sama perasaan kamu, sama mood kamu, let's goin aja ya. Pokoknya kasih tahu aja di Pro 2 Hitlist. Let's go!

0: Lihat nih, sepatu lariku baru, limited edition, teknologi anti lelah, ada turbonya, dijamin P1 tembus.
1: Wih, keren sepatu baru, emang pernah lari?
0: Lah, aku kan masih nyicil motivasinya.
1: Olahraga tuh gak harus mahal, gak perlu sepatu 2 juta, 3 juta, 4 juta, gak perlu langganan gym fancy, jalan kaki keliling komplek aja, udah sehat.
0: Aduh, tapi kan kalau olahraga di rumah gak estetik tuh diupload ke story.
1: Lah, yang penting kan keringetan, bukan keren di kamera. Mau naik tangga, senam TikTok, atau nyapu rumah, itu udah olahraga loh.
0: Jadi, nyapu tuh bakar kalori juga?
1: Iya iyalah, apalagi kalau nyapunya sambil dikejar anjing.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Pro2FM.
1: Kadang orang kalau kita perspektifnya nih ya, liatin orang yang dianggap soleh itu biasanya yang wah ibadahnya rajin nih, sholatnya lancar ya, kalau di Islam kan sholatnya jalan terus, ikut pengajian dan segala macam gitu. Apakah sebenarnya berhubungannya ini cuma terhadap hubungan antara manusia ke Tuhan kah, atau gimana kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal kesalehan itu sendiri?
2: Mungkin kesalehan itu kan tadi kan di definisi yang adadannya itu kan, dan kesungguhan untuk mengerjakan ajaran agama yang bercermin terhadap kehidupan sehari-hari itu, Kak. Kan di situ tadi garis bawahi dulu. Nah, jadi yang namanya kesolehan bukan berarti kita tuh hanya beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, kita sebagai makhluk sosial harus ada yang namanya ibadah secara sosial. Gitu, Kak. Seperti kita berbuat baik kepada orang, kita menolong orang, itu kan menjadi ibadah sosial yang diajarkan oleh agama kita. Gitu.
1: Jadi emang ya kalau secara hubungannya, berarti kalau kita ngomongin kesalehan nih, bukan cuma kita hubungan kita dengan Tuhan aja, tapi juga sesama manusia gitu ya.
2: Iya, perlu Kak, karena kan gimana ya, kita kan sebagai makhluk sosial Kak, kita gak bisa hidup sendiri. Meskipun kita sering beribadah kepada Tuhan, tapi kita ada waktu kita itu butuh kepada seseorang, gitu Kak. Gak semuanya apa yang kita kerjakan itu selesai sendiri, butuh bantuan dari orang lain itu. Makanya dianjurkan oleh agama untuk yang namanya hablum minannas, atau hubungan antar manusia juga. Dengar.

0: confused.
1: Teman Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludolf and Jan Wils Lut van de Bilt, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Hidden hunger, kelaparan tersembunyi. Tapi kalau namanya kelaparan berarti orangnya pasti lapar kan? Ada ciri-cirinya nggak sih? Kayak gimana?
2: Nah, kalau kelaparan tersembunyi ini justru nggak selalu kelaparan. Jadi nggak kelihatan. Seseorang bisa aja tetap makan jumlah yang cukup dan ngerasa kenyang, tapi kebutuhan mikronutrien tertentu belum terpenuhi.
1: Terus kenapa seseorang bisa mengalami hidden hunger tadi ya? Padahal sebenarnya dia nggak kekurangan makanan tuh. Itu dilihat dari mananya?
2: Banyak orang nih yang nggak tahu nih kak. Salah satu penyebab terjadinya hidden hunger adalah pola makan yang tidak beragam. Contohnya kayak seseorang nih lebih sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak atau tinggi energi, tinggi kalori, tapi jarang konsumsi sayur, buah, atau kacang-kacangan, atau sumber pangan yang lain.
1: Oke, jadi kenyang itu belum tentu kebutuhan gizinya terpenuhi ya?
2: Betul sekali kak, rasa kenyang itu lebih nunjukin kalau kebutuhan makan kita ini udah terpenuhi, tapi belum tentu semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh udah kita dapetin. Tapi dengan konsumsi makanan yang lebih beragam, kita punya peluang yang lebih besar untuk ngedapetin beragam zat gizi.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

0: Hitlist. Kamu masih di Perdua Hitlist.
1: Halo, aku Sela dari Jatinggaleh. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Perdua Hitlist.

0: 101.2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan, kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Caranya gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan ini dia tema baru untuk juara minggu ini. Lagu ini menyuarakan sikap posesif yang manis tapi tegas dalam sebuah hubungan, sebuah klaim kepemilikan yang bernuansa empowerment. Kalau sosok yang dicintai adalah murni milik gue, tanpa perlu ada drama atau

0: gangguan dari pihak luar. Lagu ini ditulis sendiri oleh Nekila bersama dengan JMC yang juga bertindak sebagai produser. Tentu aja nomor 1 minggu ini Nekila Mamain Gue.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Statement.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Fitri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

0: Produa Hitlist.
1: Produa Hitlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut ya. Kalau tadi udah pol-polan requestin playlist favorit kamu di Pro 2 Itlist, kalau sekarang kita lanjut lagi. Faris Magriza masih nemenin kamu kalau sekarang di Santai Siang Weekend. Selamat menikmati weekend buat kamu di hari ini ya, di hari Sabtu ini ya. Mungkin kemarin sudah terlalu banyak yang dilakukan ya, terlalu banyak aktivitas. Udah mulai agak burnout tipis-tipis. Ya udahlah ya, walaupun di kayak bulan ini ya, sampai ntar Desember kayaknya baru tanggal merah lagi ya. Panjang amat itu ya. Tak pikir-pikir sih panjang ya kalau ada tanggal merahnya. Tapi ya udahlah ya, nikmatin aja waktu weekendnya barengan sama orang-orang tersayang, ataupun mau dinikmatin sendirian, it's very okay teman Pro 2 ya. Sambil aku masih lanjut nemenin kamu sepanjang siang ini, tentunya di Santai Siang Weekend. Let's go.

0: Over. Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga. Karena seluruh anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti pompa, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat. Mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur, gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga yang misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran, dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Kalau di bisnis nih ya teman Pro 2 ya, kita nemuin something yang mungkin relatif baru, ini bisa jadi peluang usaha yang baru juga gitu. Cuma kadang gini nih, ada, ini sebenarnya kalau aku bilang, bukannya nggak ada Samsek, bukannya nggak ada. Ada sebenarnya, cuma pemainnya nggak terlalu banyak ya. Belum optimal banget buat di service sama banyak orang, belum banyak banget dilihat sama banyak orang. Akhirnya, ini jadi satu chances yang sebenarnya cukup menarik sebenarnya kalau misalnya sampai digarap. Yes, kita ngobrolin soal untapped market. Ini adalah salah satu segmen pasar yang sebenarnya tuh punya permintaan, ya demand-nya tuh ada, ya. Bahasa B-nya tuh demand-nya aja, nah. Bukan. Demand-nya tuh ada, kebutuhannya tuh ada. Cuma ini belum optimal banget gitu ya. Dan bahkan ini sebenarnya adalah bisnis-bisnis yang sebenarnya orang tuh sebenarnya perlu gitu loh. Ya, orang tuh perlu sebenarnya, ya. Apa aja kira-kira untapped market yang mungkin bisa aja jadi ladang cuannya kamu? The first one adalah penyewaan peralatan hobi. Ada, tapi nggak terlalu banyak kan. Kayak mau cari itu susah. At least minjem ke teman. Biasanya kayak gitu ya. Teman yang misalnya punya, kalau misalnya mau muncak nih, ada yang punya carrier gak? Atau ada yang punya apa namanya, tongkat gitu, apa namanya, lupa. Nah, itu kan bisa tuh sebenarnya ya. Apalagi memang perlengkapan hobi itu punya harga yang cukup mahal gitu. Sedangkan penggunaannya, mungkin ya kita nggak camping setiap hari dong ya kan? Nggak ya. Kita muncak nggak tiap hari? Nggak ya. Makanya emang ini jadi salah satu, chances juga gitu, jadi salah satu peluang gitu loh ya, mungkin perlengkapan olahraga, camping, fotografi, mancing, sampai buat aktivitas-aktivitas outdoor itu kan lumayan ya, dan mungkin bisa kita kasih biaya sewa tanpa harus ngeluarin modal besar buat beli barang gitu orang-orangnya ya. Emang yang effort kita, karena kita yang harus apa namanya, harus keluar duit nih buat beli peralatannya, atau mungkin kita punya gitu, bisa kita bisnisin gitu. Tapi memang PR-nya juga adalah make sure kalau peralatannya juga dalam kondisi yang baik terus ya. Kalau ternyata dipakai rusak, aduh, nangis.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pro 2, tahu nggak sih kalau lidah paus biru punya berat yang setara dengan seekor gajah? Iya, satu lidahnya aja bisa mencapai berat 2 hingga 3 ton. Ukuran ini sebanding dengan sebuah mobil kecil, bahkan bagian tubuh itu sebagai salah satu organ terbesar di antara semua hewan di dunia. Paus biru sendiri bisa tumbuh sampai lebih dari 30 meter panjangnya, dengan berat mencapai 150 ton. Gak heran kan kalau setiap organ tubuhnya berukuran luar biasa besar, termasuk lidahnya yang masif. Menariknya, meskipun memiliki ukuran tubuh raksasa, paus biru hanya memakan plankton kecil bernama krill. Dengan lidah seberat itu, paus biru bisa menyaring hingga 4 ton krill dalam satu hari ketika sedang berburu makanan.

kayaknya saya yang satu ini ya, aku sering banget nemu entah itu di threads ya ataupun di, biasanya di threads lebih seringnya adalah ini antara yang nawarin atau yang mereka ini punya gitu jasanya. Ini adalah caregiver atau jasa pendampingan terutama untuk lansia. Nah, emang sebenarnya salah satu base-nya adalah karena kebutuhan banyak ini ya, banyak orang terhadap mungkin ada yang bisa nemenin gitu ya, ada yang nemenin membantu untuk para lansia, biasanya orang tuanya mereka, untuk mereka ini ya misalnya aktivitas sehari-hari ya, ini kan perlu bantuan gitu, karena emang gak semua keluarga itu punya waktu yang cukup untuk bisa menemani anggota keluarga mereka yang lanjut usia. Nah akhirnya ini ngebuka peluang dari bisnis jasa pendampingan non medis, fokusnya sama aktivitas-aktivitas sederhana, misal kayak nemenin jalan, berbelanja, atau aktivitas ringan, nemenin kontrol ke rumah sakit ya, atau nemenin pas lagi sakit. Nah ini jadi salah satu peluang, tapi memang perlu tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi emang harus profesional banget. Supaya apa? Ya tentunya juga ini karena jasa ya, dan juga berhubungan dengan orang. Bahkan specifically adalah ke lansia. Nah ini emang jadi salah satu yang harus hati-hati banget, tapi juga harus punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Nah karena emang harus punya sistem seleksinya juga ya, kira-kira harus kayak gimana, standar pelayanan seperti apa, supaya ya lebih safe gitu. Karena kalau ini bukan lansia sih ya, tapi kalau kita ngeliatin misal kayak yang apa namanya untuk balita atau untuk bayi ya, babysitternya kadang tuh suka ada masalah gitu loh, apalagi ini sama orang tua sama lansia. Nah ini memang juga susah-susah gampang juga gitu, jadi emang harus bener-bener butuh kepercayaan banget, karena segala sesuatu atau segala bisnis yang hubungannya dengan service, dengan jasa, berhubungan sama orang, itu harus di-maintain bener-bener gitu, harus dijaga bener-bener standar pelayanannya supaya nggak jadi masalah di kemudian hari, ya yang mempergunakan jasanya nyaman, ya kitanya juga yang punya bisnisnya juga nyaman juga gitu.

0: Nah, untuk juara minggu ini teman berdua, lagu ini merupakan bagian dari album Ruby yang bawain cerita tentang dilema situationship, perasaan abu-abu yang serba membingungkan yang dirangkum sama Jenny dengan lagunya Less Than a Lover.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Teman pro 2 nek jariku ya, in this economy, langsung 3 bahasa banget gitu ya. In this economy kayaknya kalau beli barang baru tuh kayak aduh, duit meneh ya. Kayaknya lebih pas dipakai untuk something yang lebih perlu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada something yang rusak-rusak, misalnya ya, ada elektronik yang rusak atau ada apa namanya bagian rumah yang rusak ya, atau apa kayak gitu yang rusak, ya sebenarnya bisa dibilang lebih enakan untuk dibenerin gitu ya, atau direparasi sebenarnya ya. Sayangnya nih yang kesini ya, orang yang kayak begini nih, yang tukang-tukang reparasi nih emang agak susah buat ketemunya nih ya. Harusnya pada bermunculan nih ya, karena emang perlu juga. Dan sebenarnya emang juga dipermudah dengan kita bisa benerin sendiri. Cuma kadang kalau kita benerin sendiri, lihat YouTube atau lihat TikTok, kan agak drawasi ya, kan itu kayak udah yakin nih bisa nih, ternyata kok iya nggak bisa juga gitu. Makanya emang ini bisa dibilang jadi salah satu untapped market untuk orang-orang yang punya keterampilan teknis ya, reparasi sepatu, tas, peralatan olahraga, furnitur yang kecil-kecil aja gitu ya, elektronik tertentu sampai perlengkapan rumah, ini bisa dikembangin gitu sesuai dengan kebutuhan yang ada ataupun mungkin juga skill yang dipunya ya. Bisa juga tambahin deh ya, bisa antar jemput gratis gitu barangnya, jadi dibawa gitu biar lebih praktis juga ya. Makanya emangnya kayak gini-gini bisa dibilang return ordernya pun juga lumayan gitu kalau misalnya kerjaannya bener ya, kan word of mouth tuh ya, bisa kemana-mana ya. Biasanya kalau reparasi tuh lebih seringnya adalah word of mouth, jadi kayak nanya ke mungkin ke temen ataupun mungkin juga ke apa namanya keluarga gitu, ini bisa benerin gak nih di daerah sini gitu, yang udah trusted. Nah lumayan gitu, apalagi kalau sekarang gak usah keluarga-keluarga pun juga nanya lewat reach atau nanyain lewat X gitu kan bisa juga ya. Jadi lumayan banget sebenarnya ya ini buat ngebenerin sesuatu biar awet gitu ya, jadi yang tadinya kita udah agak hopeless, bisa dibenerin ternyata.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

0: Drop Dead.
1: Timnas Indonesia akhirnya ngerilis 23 pemain yang akan dibawa untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kemarin udah dipublish nama-namanya siapa aja. Ada nama-nama yang akhirnya kita full power lagi, guys. Ya, karena kemarin waktu di Piala AFF ya, di AFF 2026 kemarin, ini kita kan main dengan pemain yang bermain di Liga Super aja, di Super League aja nih. Tapi di FIFA ASEAN Cup ini kita bisa full squad, karena ini juga masuk kalendernya FIFA ya. Pemain-pemain seperti Emil Audero, Martin Paz, kemudian juga Elkan Bagot, Justin Hubner, terus juga ada Ola Romeni juga dan lain sebagainya. Ini akhirnya kembali lagi ke squad timnas ya. Kembali akan membela tim merah putih bersama dengan pemain-pemain lainnya ya. Kalau kemarin lihat daftar namanya ada Yaakob Sayuri, ada juga kemarin ada Egy Maulana Fikri dan lain sebagainya yang akan main. Rizky Ridho pun juga ya, walaupun kemarin ada sempat ada salah satu yang bilang, wah Rizky Ridho nggak akan dipanggil nih, dipanggil juga, itu A1 dari mana itu ya. Tapi yang jelas ya, harapannya adalah bisa berprestasi lebih baik ya, karena kalau kemarin ngeliatin di Piala AFF kita agak mess up ya, kayaknya aduh sayang banget tuh ya. Tapi kalau misalnya di FIFA ASEAN Cup, harapannya dengan squad yang full kita akan menghadapi Malaysia, Singapura, Bangladesh, bisa ngasih yang terbaik ya. Oh iya, lupa satu lagi, ada Luke Vickery ya yang akhirnya juga masuk. Ini adalah pemain dari Australia yang belum lama dinaturalisasi, dan dia akan main bersama dengan Mitchell Baker, kemudian juga Ragnar Oratmangun dan Ola Romeni yang ada di lini depan ya. So kita berharap aja hasil yang terbaik buat timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Balas di sekarang ini nih, balas nih. Apalagi kita ketemu Malaysia juga tuh. Seru juga kan? Hai.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Okta, kan banyak mahasiswa mungkin di luar sana ya ingin aktif juga berorganisasi tapi takut kuliahnya keganggu nih. Menurut pengalaman kamu yang sudah 2 tahun ikutan organisasi, sebenarnya gimana cara sih untuk menyeimbangin keduanya?
2: Menurut pengalaman aku tuh kita harus bisa nentuin prioritas sih. Kan dari masing-masing hal tersebut, organisasi sama perkuliahan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadinya kita harus tahu mana yang harus diprioritasin terlebih dahulu, atau enggak kita lihatlah deadline yang mepet yang mana. Nah itu buat kita bisa ngerjain terlebih dahulu. Dan juga jangan sampai kamu tuh nunda-nunda pekerjaan. Kalau semakin ditunda itu pekerjaan akan semakin menumpuk.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore. Setiap sore.

Tim bulu tangkis Bergu Putra Indonesia ini berpotensi ketemu sama Malaysia di perempat final Asian Games 2026. Jadi dari hasil drawingnya untuk tim bulu tangkis putra, Indonesia ini kan unggulan pertama ya, sama kayak China yang jadi unggulan kedua, sama-sama lolos langsung ke babak perempat final. Nah, di pertandingan awal ya ini nantinya Malaysia akan ketemu sama Mongolia. Nah, nantinya pemenang antara Malaysia lawan Mongolia itu akan ketemu sama Indonesia. Kalau di atas kertas ya emang Malaysia jauh lebih oke ya, karena kalau ngeliatin para pemain pemain putranya Malaysia itu banyak yang bagus-bagus sekarang-sekarang ini. Makanya harusnya ini cukup mudah untuk bisa mengalahkan Mongolia dan possibly akan ketemu Indonesia di babak perempat final. Nah, Indonesia juga satu blok barengan sama yang lain-lainnya yang juga gak kalah okenya kayak Taiwan ya, Thailand. Jadi kalau misalnya nantinya Jonathan Christie dan kawan-kawan ini bisa masuk ke semifinal, possibly akan ketemu sama salah satu di antara mereka. Nah, kira-kira akan seperti apa ya para punggawa bulu tangkis putra Indonesia ini akan melaju sejauh apa? Karena udah dapat bye langsung ke babak perempat final. Possibly kalau memang bisa jauh, ya itu tadi ya, bisa mendapatkan medali gitu istilahnya. Di blok berseberangan, tadi aku sudah bilang kalau China jadi unggulan kedua ini lolos langsung ke perempat final. Di sana masih ada Jepang, ada Kazakhstan, ada Korea Selatan, ada Hong Kong, dan lain sebagainya. Sedangkan di sektor bergu putri, Indonesia akan ketemu sama Mongolia di babak 16 besar. Dan nantinya kalau misalnya bisa meraih kemenangan, makanya Taiwan akan jadi lawannya Indonesia. So kita doain, bukan cuma yang di bulu tangkis, tapi seluruh atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Semoga bisa ngasih medali dan semoga bisa ngasih prestasi yang terbaik buat Indonesia.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: teman Pro 2, suka sebel gak sih pas lagi hektik-hektiknya nih, internetnya ternyata lemot banget? Tapi tenang aja, oksigen.id jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa tuh nikmatin internet kencang. Oksigen.id juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana, menarik nggak? Langsung aja WhatsApp di 0877-503-01112 atau kamu juga bisa kunjungin websitenya di www.oksigen.id buat informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.
1: Teman terbaik kamu. Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sini buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah,
0: kan sebelah susah diaksesnya, kita harus ini dulu.
1: Duh, kamu effort dong,
0: Warrior.
1: Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soe nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak
1: kapan
0: nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovano, ada Maika gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki. Rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia. Udah, itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik, temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
0: Betul.
1: Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustaz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah bisnismen, bisniswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, itu gitu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya betul ya, karena toksik itu nggak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia nggak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja
1: kan. Kamu juga nggak pengen dicap sama kayak dia kan.
0: Iya benar,
1: apalagi di era media sosial.
0: Kamu gengnya ini kan.
1: Nah,
0: gitu
1: dia pasti kan sama. Nah, gitu kan,
0: kamu gengnya ini kan, kamu pasti sama-sama toksik kayak
1: nah,
0: dia.
1: Jangan ya deh ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

Alright teman Pro 2, wey, udah hampir ke jam 2. Hampir ngomong jam 4 ya, jam 2 ya, karena 14.00, jam 2 bentar lagi. Waktunya abis ini kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 lokal, di mana kamu bisa tahu 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang. Lanjut nanti di jam 3 ada International Top 20 buat tahu 20 lagu internasional terbaik di Pro 2 Semarang ya. Pokoknya pantengin aja terus sepanjang siang ini buat jadi teman kamu di weekend ini, di hari Sabtu ini. So, teman Pro 2, have a good weekend. Semoga jadi waktu yang pas buat kamu refresh dan healing lah, tipis-tipis lah ya. Dua hari mayan lah ya buat healing sebelum ketemu sama Senin minggu depan. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye!

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang teman Pro 2. Semoga hari ini baik-baik aja. Ketemu sama Reza di hari Sabtu siang ini, kurang lebihnya ada 2 jam Reza jadi teman kamu untuk siaran menikmatin weekend ini. Ya udah, di jam pertama ini Reza bakal ngasih 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Tapi sebelum aku mulai, untuk Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan flashback dulu dengan 3 besar Indonesia Top 20 minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Tulus.

0: Gak boleh.
1: Minggu ini lagu miliknya Bernadia dengan Rabut Jauh keluar dari Indonesia Top 20. Langsung kita mulai di nomor 20 yang sudah bertahan selama 22 minggu. Turun dari nomor 19 ada Dia bersama dengan Indah Kus dengan Malu-Malu.
0: Nomor 20.

0: 19 yang barusan kamu dengerin ada Dipa Barus dan Hindia dengan Nafas Turun dari nomor 17. Kemudian ada Keisha Lefronka dengan Pelarian di nomor 18, turun dari nomor 15.
1: Nomor 8.

0: Iya, ada pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan yang ada di nomor 17. Naik lagi, di nomor 16-nya ada pendatang baru datang dari musisi, satunya DJ, satunya juga seorang vokalis. Ini juga kolaborasi yang unik banget dan wajib masuk dalam playlist kamu dan juga sering kamu request di Prodi FM. Ada DJ sekaligus produser Wisnu Santika yang merilis singlenya Tak Peka, dan dia ngajak Enau sebagai pengisi vokalnya. Ceritanya sendiri ngangkat realita hubungan masa kini tentang rasa kesal sama pasangan yang serba gak peka dan cuek. Ditambah lagi, lagu ini dirilis untuk nyambut rangkaian tur panggung mereka di berbagai tempat. And this is Wisnu Santika dan Enau, Tak Peka.
1: Nomor 16.

0: tampil di band Sapora dan juga di Live Project nih ada band legend Ceylon 7. Dan ini dia sederhana, lagu yang dirilis di naungan 507 Records khusus untuk merayakan ulang tahun ke-30 Ceylon 7. Diciptain sama Eros Chandra dan bareng Duta serta Adam sebagai penyempurnanya. Produksi ini secara independen dan benar-benar dapat khas dari Ceylon 7. Tinggal di Ceylon 7 di nomor 15, di nomor 14-nya ada Hachu miliknya Salma Salsabil.
1: Nomor

0: Rode di nomor 13 dengan lagunya Iqra, turun dari nomor 18. Naik lagi di nomor 12-nya ada Rizwan Fadila dengan Kecintaan. Jadi Rizwan Fadila itu balik merilis lagu barunya yang siap bikin kamu senyum-senyum sendiri. Lagu terbarunya ini diberi judul Kecintaan. Bahkan di lagu ini, Rizwan bertindak langsung sebagai produser bareng musisi berbakat Farel Hilal yang juga ngarang liriknya. Lagu Kecintaan ini khusus nyorotin hubungan dan sudut pandang yang cowok pendiam dan canggung ketika ingin ngungkapin isi hatinya ke ceweknya.
1: Nomor 12.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Adrian Halif dengan 2001 kali. Lagu ini ditulis langsung sama Adrian, bareng sama tim produser andalannya ada Eka Gustiwana, Iqbal Siregar juga ada. Ngusung nuansa nostalgia, 2001 kali ini ngebahas dinamika hubungan yang penuh dengan pertengkaran dan lelah, tapi anehnya masih tetap bertahan karena rasa sayang yang paling dalam. Jadi yang pengen ikutan turnya juga nih, konser untuk korban sakit hati banget, pasti udah sempat juga dengerin aransemennya yang beda secara live.
1: Nomor 10.

0: ditulis langsung sama Paul Aro bareng sama Happy Andromeda, Dimas Bokor, dan Jayan Prayas, serta diproduseri sama Krisna Trias. Lagu ini ngangkat cerita kerewasan dalam berpisah tentang dua orang yang terpaksa mengakhiri hubungan mereka bukan karena rasa sayangnya yang luntur, tapi karena adanya perbedaan mendasar seperti keyakinan, arah masa depan, dan akhirnya mereka milih ikhlas merelakan biar kenangan indahnya tetap terjaga. Itu dia Paul Aro dengan Biar Jadi Kenangan di nomor 7. Nomor 6-nya ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku yang udah bertahan selama 6 minggu.
1: Nomor 6. Baru.

0: 5 minggu ini ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman yang turun dari nomor 4. Nomor 5-nya ada Lagu Salah miliknya GMA dan juga Firsa Besari. Yang belum tahu, Lagu Salah ini ngebahas soal penerimaan rasa kecewa, kelelahan emosional dalam hubungan, dan ceritanya ngenain realita kalau kadang sakit hati itu bukan cuma dari pasangan, tapi bisa juga karena ekspektasi yang terlalu tinggi.
1: Nomor 4.

0: lu masih berada di posisi yang sama, ada Tulus dengan Teh Hijau, masih banyak juga yang senang, bahkan versi koplonya juga masih wira-wiri di mana-mana ya. Dan next di nomor 2-nya yang turun sebagai juara selama 2 minggu ada Naikila, Main Main Gue.
1: Nomor 2.

0: Teman Perdua, sebelum aku kasih tahu juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini, kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sampai nomor 2. 20 Dia dan Indakus Malu-Malu. 19 Tiba Barus Hindia Nafas. 18 Kesa Lefronka Pelarian. 17 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 16 Wisnu Santika dan Enau Tak Peka. 15 Silon Seven Sederhana. 14 Salma Salsabil Hacu. 13 Remla Ode Ikro. Nomor 12-nya Rizwan Fadila Kecintaan. 11 Lomba Sihir Di Seberang. 10 Adrian Halif 2001 Kali. 9 Mahalini Percuma. 8 Hi-Fi Main. 7 Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan. 6 Fajar Nur Salah Apa Aku. 5 Roni Parulian Walls Akhir Zaman. 4 GMA dan Firsa Besari Salah. Nomor 3 Tulus Dengan Teh Hijau. Nomor 2 Naikila Main-Main Gue. Kemudian untuk juara minggu ini Teman Perdua, selamat lagi untuk kolaborasi yang mempertemukan produser Akbar Salai bersama dengan Mingse yang gak lain adalah alter ego dari Bunga Reza. Lagunya sendiri ditulis bareng sama tim komposer mereka, ada Jan Prayas, Nabil Adesha, Aji Suheri dan juga Happy Andromeda. And this is Astaga Bercanda, Akbar Salai, Mingse.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini. Minggu ini.

0: memperoleh juara minggu ini di Indonesia Tato ini, Akbar Salah dan juga Mixer dengan Astaga Bercanda. Terima kasih buat teman Prodo udah dukung dan request lagu Indonesia favorit kamu di Prodo FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit, ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye-bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.
2: Prodo FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Bella Rana di Info Pro 2. Ribuan warga bersama anggota keluarga memadati gelaran TNI Fair 2026 untuk melihat pameran alutsista dan inovasi militer di kawasan Silang Monas pada Jakarta pada hari Sabtu 19 September 2026 di Jakarta. Ajang dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI ini digelar guna mendekatkan institusi TNI kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi sejarah dan pertahanan negara, yaitu menyajikan pameran alutsista 3 Matra, atraksi militer, layanan bakti kesehatan, dan pembagian sembako serta makanan gratis bagi para pengunjung. Info Pro 2. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menangani kebakaran hebat yang melanda tumpukan sampah seluas 3 hektar di kawasan bekas TPA Jatibarang Mijen, Kota Semarang sejak Jumat malam 18 September 2026. Penanganan darurat ini dilakukan guna melokalisasi kobaran api agar tidak meluas ke pemukiman warga serta memadamkan potensi titik api baru akibat kandungan gas metana dan tanaman kering, yaitu dengan menerjunkan 35 personel dan 7 armada mobil pemadam. Dilanjut proses pendinginan serta patroli pendinginan lokasi hingga Sabtu. Info Pro 2. Tim bulu tangkis Indonesia sudah mengetahui lawannya di nomor beregu Asian Games 2026. Undian digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Sabtu 19 September 2026. Tim putra Indonesia unggulan pertama mendapatkan bye di babak 16 besar serta menanti pemenang antara Malaysia dan juga versus Mongolia. Skuad putra Indonesia akan menghadapi Mongolia di babak 16 besar. Jika sukses menang, Chinese Taipei sudah menanti mereka di perempat final nanti. Info Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu tadi udah dengerin Indonesia Top 20, sekarang yuk lanjut dengerin International Top 20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. Prodo FM. 95,3 FM Prodo RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sesi kedua di jam kedua bareng sama Reza. Dan sekarang waktunya untuk mendengarkan ada 20 lagu internasional terbaik versinya Prodo FM di International Top 20. Yo, yang udah gak sabar, kira-kira apakah salah satu lagu internasional favorit kamu masuk ke dalam deretan lagu yang paling hits di Prodo FM? Tungguin ya. Tapi sebelum aku mulai untuk International Top 20-nya, kita akan flashback dulu tiga besar International Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada DJ Goja, Jason Derulo dan Melody dengan

Minggu ini ternyata ada dua lagu yang keluar dari International Top 20. Lagu miliknya Anima bersama dengan Lisa dengan Bad Angel, serta ada Nona dengan Rollerblade. Baiklah, kita mulai di nomor 20. Ada Martin Garrix dan Ed Sheeran dengan Repeat It, yang udah bertahan selama 15 minggu.

Yes, itu dia. Di nomor 19 ada Shakira bersama dengan Burna Boy dengan Die Die. Di minggu ini berada di minggu yang ke-16. Naik lagi di nomor 18 yang ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, yang turun dari nomor 15.

Teman berdua baru aja nih Jason Derulo merilis single terinternasional terbarunya yang punya latar belakang super unik. Jadi judul lagunya adalah Let Me Be. Dan kali ini dia ngerangkul musisi asal Zambia, The Second Voice, plus ada penyanyi muda asal Nigeria, King Madi. Lagu ini awalnya viral di TikTok sebagai lagu racikan AI kreasi dari The Second Voice. Karena suaranya makin ngetrend dan kebetulan kedengeran sama Jason Derulo, langsung dia turun tangan untuk ngerekam ulang lagunya secara profesional pakai vokal manusia asli. And this is pendatang baru di International Top 20. Di nomor 17 ada Jason Derulo, Let Me Be.

Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ada di nomor 16, turun dari nomor 12 minggu lalu. Kemudian di nomor 15-nya ada Bebe Rexha dengan New Religion yang turun dari nomor 11.

Nomor 14 minggu ini ada Ariana Grande, Hey That I Met You Love Me, yang sudah bertahan selama 14 minggu. Naik lagi di nomor 13 nya ada pendatang baru nih, teman perda. Pasti tahu banget sama lagu barunya Lisa. Dirilis di awal September, Sawadika diproduseri langsung sama duo produser kondang Tom Bridges dan juga Ogie Volta. Lagu ini juga jadi lead single sebagai pembuka menuju mini album terbarunya Lisa, yaitu Press Play Lisa. Nah, Lisa juga siap untuk bikin rame panggung Las Vegas dengan pertunjukan residensi pertamanya, yaitu Viva La Lisa. And this is Lisa Sawadika. Number

I Knew It, I Know You, lagu Mekia Talosi, barusan kamu dengerin di nomor 12. Lagu ini turun dari nomor 9 di minggu yang ke-13. Naik lagi, ada Tame Impala dengan Loser. Jadi ini adalah proyek musik Kevin Parker, yaitu Tame Impala. Jadi sama seperti karya-karya sebelumnya, lagu Loser ini ditulis, diproduseri, dan digarap sendiri 100% secara mandiri sama sang mastermind Kevin Parker. Lagu ini juga sebagai single unggulan dari album kelima Tame Impala, yaitu Dead Beat. Loser ini ngangkat eksplorasi emosi tentang rasa cemas, keraguan diri, dan pergulatan batin saat ngerasa kalah sama situasi hidup.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM.

National Top 20 yang ada di nomor 10 barusan kamu dengerin ada Adela dengan Ain in LA. Jadi lagu Ain in LA ini diproduseri sama Black Stalkin dan juga Dallan Brady. Lagu ini juga ada di salah satu track andalan di album debutnya Adela, Prima. Nah, lewat liriknya Adela tuh ngasih tahu kalau kecantikan mimpi besar itu enggak cuman milik orang-orang di Los Angeles. Menariknya, ide lagu ini terinspirasi dari foto lama ibunya di Slovakia dan bahkan MV-nya syuting langsung di kampung halamannya bareng sama sang ibu dan juga teman-temannya. Lanjut lagi di nomor 9-nya setelah Adela, ada Atis dengan Bad yang turun dari nomor 8.

Break Up in Reverse, lagu milik Teddy Swims, barusan kamu dengerin di nomor 8. Dan lagu ini sudah bertahan selama 8 minggu, turun dari nomor 6. Kemudian di nomor 7-nya, Olivia Rodrigo, This is The Cure.

banget ya, minggu lalu berada di nomor 3, sekarang turun ke nomor 6 ada DJ Goja, Jason Derulo dan juga Melody dengan My Chico. Naik lagi di nomor 5 ada Ariana Grande dengan Petal. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri sama Ariana Grande sendiri bareng sama Max Martin dan juga Ilya. Ngambil dari simbol bunga yang berhasil tumbuh merekah di atas beton yang dingin dan keras, ini dia Petal yang bercerita tentang proses penyembuhan diri, ketangguhan dan keberanian untuk tetap mekar meskipun pernah ngelewatin masa-masa yang suram. Number 5.

minggu lalu berada di posisi yang sama seperti minggu ini ada BTS dengan Come Over. Naik lagi di nomor 3 ada Cat's Eye dengan Animal. Jadi ini merupakan bagian dari EP yang berjudul Wild. Lagu ini diproduseri sama ada Omar Fedy, Black Saltkin. Bahkan dengan lagunya Animal, Cat's Eye ini nunjukin kebebasan, keberanian, dan sisi liar mereka dalam mengejar impian.

Sering banget ya, juara minggu lalu ada Jenny dengan Less Than A Lover turun ke nomor 2. Berarti tinggal satu space lagi, teman Prude bakal tahu juara di International Top 20. Tapi sebelum aku kasih tahu, kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sampai nomor 2. 20, Martin Garrix and Ed Sheeran dengan Repeat It. 19, Shakira and Bruno Boy dengan Die Die. 18, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. 17, Jason Derulo, Let Me Be. 16, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 15, Bebe Rexha dengan New Religion. 14, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. 13, Lisa Sawadika. 12, Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 11, Tame Impala dengan Loser. 10, Adela dengan Any in LA. 9, Atis, Bad. 8, Teddy Swims dengan Break Up in Reverse. 7, Olivia Rodrigo dengan The Cure. 6, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Mi Chico. 5, Ariana Grande, Petal. 4, BTS, Come Over. Nomor 3, Cat's Eye, Animal. Nomor 2, Jenny, Less Than A Lover. Kemudian untuk juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila, dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, kepenatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.

0: Baiklah teman berdua, itu dia juara minggu ini ada Nona dengan Hong. Terima kasih buat kamu udah dukung dan request lagu favorit kamu tentu aja di Pro FM, dan terima kasih juga untuk seluruh label kamu nih atas materi serta supportnya. Reza pamit dari International Top 20, ketemu lagi minggu depan and have a nice weekend. Bye. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week.
1: Pro FM.

103 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu tadi udah dengerin International Top 20, habis ini kamu bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Pro 2 Musicpreneur. Jadi stay tune terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Rio nada bumi. Halo, selamat sore Om.
5: Selamat sore Om Erla.
4: Ois.
5: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik Om. Om Rio gimana kabarnya hari ini?
5: Kabarnya baik-baik saja.
4: Baik-baik
5: dan
4: saja.
5: Tadi malam hujan loh di tempat gua, Bintaro.
4: Di Bintaro hujan ya?
5: Hujan.
4: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan alhamdulillah. Iya, ya, benar.
5: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
4: Iya, lagi mendung ya.
5: Mendung.
4: Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
5: Iya, otak panas, negara lagi panas
4: ya. Benar, kan? Bensin mahal.
5: Bensin mahal.
4: Benar. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
5: Iya.
4: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa Om Rio?
5: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
4: Wah, gila satu rombongan.
5: Satu rombongan, okay. Kebetulan 2 hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
4: Music soundtrack film, oke.
5: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
4: Cinta di Ujung Takdir
5: kita
4: ya.
5: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
4: Oke.
5: Lalu gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
4: Okay.
5: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
4: Oh, sahabat dekat nih ya.
5: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
4: Harusnya Aif.
5: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
4: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
5: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
4: Oke. Halo Mas Aif.
5: Ya, lalu ada Bella ya. Bella ya. Belina.
4: Belina. Oke.
5: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
4: Oke.
5: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
4: Nah,
5: dari seberang.
4: Ada siapa nih?
5: Namanya siapa lupa?
6: Namanya Hasnul.
5: Hasnul.
4: Ada Pacik Hasnul.
5: Dari Malaysia.
4: Oke.
5: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
4: Oh, oke. Jadi
5: ngobrol-ngobrol.
4: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro2 kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
5: Tamu-tamu jauh.
4: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
6: Aku Sunda.
4: Oh, Sunda.
6: Mm-mm.
4: Mana Bandung?
6: Kuningan.
4: Kuningan. Oke. Okay.
5: Jadi P jadinya.
4: P kan? Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti
5: original
4: Om ya. Oke.
5: Dan film trilonya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini Bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
4: Oh, oke. Oke.
5: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
6: Di Cinepolis.
4: Cinepolis. Oke.
5: Di Kalibata.
4: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
6: November.
4: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
5: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu cantik ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
4: Oke.
5: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
4: Oke.
5: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
4: Istrinya. Oke. Okay.
5: Dikasih rumah, dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
4: Oke.
5: Okay. Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
4: Oh,
5: mendadak lah gitu.
4: Oke.
5: Okay, sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
4: Oke.
5: Okay. Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
4: paham.
5: Jadi lebih dramatis.
4: Oke.
5: Okay. Itu berkat si Aib.
4: Berkat Kang Aib ya.
5: Kang Aib.
6: Oh, ada Kangnya.
4: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
5: Ya.
4: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
1: Kalau aku udah jadinya.
4: Oke. Okay.
1: Ya, jadi aku tinggal ngisi.
4: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
1: Iya, benar.
4: Oke. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
1: Challenging atau? Banget.
4: Oh iya. Yeah.
1: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
4: Oh mega. Sebelumnya?
1: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
4: sebelumnya
1: ini
4: karakter kamu apa? Genrenya?
1: R&B.
4: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
1: Nyebrang.
4: Nyebrang sih lumayan ya.
1: Iya.
4: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
1: Iya,
4: ya?
1: Benar banget.
4: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
1: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
4: Oh.
1: Karena itu jujur part yang susah.
4: Susahnya gimana tuh?
1: Karena retake terus.
4: Oke.
1: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
4: Oh.
1: Setelah di titik, oke, ini yang bagus.
4: Berarti nih kamu perfeksionis ya?
1: Iya, dan Bang Aibnya juga.
4: Bang Aibnya juga.
1: Enggak sih.
4: takutnya
6: ini
4: ada.
6: Gak usah ngompor-ngomporin.
4: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak, punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
6: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
4: Oke. Okay.
6: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
4: Oke, okay, oke. Okay.
6: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
4: Oke, okay, oke.
6: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
4: Oke, okay, oke. Okay.
6: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
4: Oke. Okay. Nah,
6: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
4: Oh ya? Yeah?
6: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
4: Oke. Okay.
6: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
4: Oke. Okay.
6: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
1: 19 tahun. 19.
4: Oh ya?
6: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun.
4: Oke, okay,
6: gitu.
4: Oke.
6: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal, ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
4: Oke. Okay.
6: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
4: Oke, okay, oke.
6: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
4: dewasa.
6: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, temu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
4: Oke. Okay.
5: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, karena jadi akhirnya dewasa
6: dia
5: karena lagu tersebut gitu.
6: Iya, jadi dewasa sekarang.
4: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya. Dan emang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aip, ya. Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitulah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film.
2: Nah, okay. Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Paci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini

0: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak okay, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
1: Okay. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belly ini tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belly ini bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
2: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
1: Okay.
2: dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia, karena butuh suara dewasa. Tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan. Sebenarnya selera gitu, seleranya dia di situ. Tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah itu dia sih.
1: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnul juga udah selesai nih, ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana?
2: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
1: Gimana tuh?
2: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
1: ngeri.
2: Iya, karena
1: kenapa tuh?
2: Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Hasnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
1: Untuk ending ya.
2: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan.
1: Iya.
2: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
1: Oke.
2: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
1: Oh, jadi akhirnya enggak sempat dibawa ke rumah sakit.
2: Iya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
2: Banget.
1: Iya.
2: Belina gimana?
0: Suka.
2: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
1: Oh ya, serius. Oke.
3: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
1: Oh.
3: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
1: Krunya ikut nangis ya.
3: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
1: Oh. Nah, waktu syuting ya.
3: Waktu syutingnya baru tahu.
1: Okay.
3: Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
1: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
3: Alhamdulillah suka.
1: Alhamdulillah semuanya suka dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya, jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata memang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah. Pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya, first project.
0: Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Jadi
1: alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience.
2: Iya,
0: ya. Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, okay, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Kita udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: Ah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 ya, jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, walaupun enggak perfect tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kan kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting enggak sesuai sama ekspektasi kita. Ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih.
0: Lebih bisa didirect ya.
3: Karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang didirect ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng. Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia. Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, Bang Hasno, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Nah, di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gua gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gua punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
3: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, seru, dicoba seru, tuh. Nah, dicoba
4: tuh. Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Karena dia kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
3: Harus.
4: Gitu.
3: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan yang
3: mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
3: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Paci Hasnul dulu, silakan Paci Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh,
4: dalam sekali, Pak Ji.
0: Sedih sekali.
3: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih, Pak Ji. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Okay.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini, segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya
0: Oke.
2: dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu Om.
0: Oh iya boleh, aman terang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kamu bareng sama Welarana di sini di Sore Ceria ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Gimana nih kabar kamu hari ini? Aku masih tetap nanyain rate kamu hari ini ya. Mau weekdays, mau weekend kayak gini, aku tetap nanyain kamu rate hari ini tuh berapa. Ayo, kasih tahu aku coba. Kalau aku rate-nya adalah 9.5/10. Asik. Karena ini weekend ya, happy banget lah pokoknya. Semoga kamu juga happy ya kayak aku ya teman Prada. Walaupun nih nanti aku bakal siaran sampai malam. Jadi kamu dari sore ceria ini sampai juga malam, kamu bareng sama Welarana di sini yang nemenin kamu di malam minggu kamu dan di menuju malam minggu kamu ya teman Prada ya. Oke deh, mumpung ini jam 5 sore, seperti biasa kita bakal ada KKN, komen-komen ngasal. Nah, kali ini aku dapat dari akun TikTok namanya Asti C. Nah, ini teman Pro 2. Mungkin kamu udah enggak asing ya sama Asti C ini ya teman Pro 2, yang memang kontennya tuh lucu-lucu banget, biasanya tentang kerjaan nih. Tentang apa sih kontennya? Nah, kita akan saksiin nanti, tapi ya aku bakal kasih tahu kamu nanti dan kamu saksiin aja. Dan ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu gak boleh kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin harimu makin berwarna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Prodia masih bareng sama Wella di sini yang nemenin kamu di sore kamu ya. Buat kamu nih yang lagi menikmati weekend sore hari ini di malam minggu ini ya Teman Prodia. Atau ini menuju malam minggu ya Masihan ya? Masih menuju malam minggu ya kayaknya ya. Belum malam-malam banget sih, ini masih jam 17.18 ya. Masih ngelanjutin KKN Teman Prodia, kontennya tentang zombie apocalypse but you work in marketing. Kita dengerin dulu kayaknya ya.
1: Boleh gak hari ini dikirim? Aku mau masukin aja ini, kita cip apa enggak? Event buat besok aman belum? Lo gak bisa main-main cancel. Emang kamu mau bayar penaltinya? Tetap jalanin ya. Kamu coba hubungin belum? Hah? Gak yang bisa? Kok bisa sih? Coba kamu kontak terus ya. Ini harus naik postingnya soal hari ini. Report result event kemarin belum dikirim.
0: Iya, Teman Prodia. Relate gak sih sama kita-kita ini? Komen-komennya tambah lucu, Teman Prodia. Kalau kontennya udah selucu itu ya. Kayaknya memang ini kamu banget ya. Jadi ada, kalau aku sih milih digit ya daripada dikejar-kejar target. Ini dari akun yang namanya Day Nostalgic K-pop Gen 2. Wah, aku juga kayaknya gak dua-duanya ya, karena digigit sama dikejar target tuh ya sama-sama menyakitkan gitu ya Teman Prodia. Terus ada juga nih, oh ini extend scene, the scene trend tuh pada larang bukan? Kenapa di pada larang ya, bukan tren tubusan tapi pada larang ya Teman Prodia ya. Terus lucu banget nih dari Marol Enza, dia salfok sama kemejanya, katanya kemejanya lucu, spill boleh kali ya? Boleh, kayaknya boleh di spill ya Teman Prodia.
2: Hey Teman Prodia, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Astaga Cika, paket kamu banyak banget. Itu borong buat satu kecamatan.
1: Eits, aku tuh bukan asal borong gitu aja. Tapi ini self reward.
0: Tapi itu proyektor lampu astronot, sedotan pelangi isi 10, sama slime tuh buat apa?
1: Ini kan barang lucu, buat dimainin biar nggak stres. Self reward itu penting biar mental nggak down.
0: Kalau tiap gabut asal check out, itu namanya bukan self reward, tapi impulsive buying alias lapar mata.
1: Ah, beda tipis kali Nay, sama-sama bikin senang ini.
0: Bedanya jauh, self reward itu terencana dan ada anggarannya. Kalau impulsive buying cuma pelarian sesaat yang bisa bikin bokeh di akhir bulan.
1: Eh, bokeh? Dompet kosong gak ada uang gitu maksudnya?
0: Nah, itu tahu. Makanya kontrol jari kamu sebelum check out biar keuangan tetap aman.

Lanjut lagi teman Prodo buat bacain komen-komen nasal dari netizen Indonesia ya. Ini dia dari Ariande. Loh, ini pop aku ya? Kayaknya pop semua orang ya. Ada lagi dari akun yang namanya Ci, KOL and ad specialist when zombie apocalypse be like. Bener, setuju banget lagi. Ini dari akun yang namanya Aldi. Ini menurut aku adalah gong ya di sini ya. Warung Madura juga sungkem. Nah, menurut aku nih warung Madura kalau misalnya lagi ada zombie apokalips kayak gini nih, menurut aku memang tetap buka ya. Ya, siapa tahu zombinya haus gitu kan. Kita ready. Terus kalau misalnya hausnya bensin juga bisa nih. Mau berapa gitu, asal bayar aja jangan lupa gitu ya. Apapun yang terjadi, gue kerja dulu setengah hari. Banyak banget yang komen keadaan gue ya kan, ngelati bolala nih. Ada juga nih, padahal ada force majeure kak, menangis gitu ya. Dan tetap pikirin idea buat next campaign. Wah, kenapa ya? Kayaknya memang kerjaan nomor satu ya teman-teman ya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sangat penting bagi seorang Muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
3: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
2: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu gak level lah.
3: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kamu masih bareng sama Wela Rana yang nemenin kamu di malam minggu hari ini. Ya udah jam 6 sore tuh udah masuk malam minggu ya kayaknya ya. Dan ini sih Semarang cukup macet dari tadi jam sekitar jam 4 sore ya, karena ada penutupan dan pengalihan jalan menuju Simpang 5 Semarang karena ada penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tahun 2026. Nah tahun berdua, semoga kamu nih yang lagi di jalan sabar-sabar ya, aku masih nemenin kamu di sini buat kamu biar kamu cool down, gak terlalu pusing mikirin kemacetan, nikmatin aja kemacetannya ya sambil sama teman kamu, atau kalau misalnya kamu sendirian langsung aja puter 95,3 FM atau kamu bisa lewat RRI Digital di App Store atau di Play Store, kamu bisa download langsung ya di digit kamu ya tahun Pro 2 gitu deh. Kalau misalnya kamu ingin baca-baca, tapi kalau misalnya baca-baca di kendaraan kayaknya pusing ya, jadi mungkin kamu bisa dengerin aja RRI Digital di sini bareng sama Wela Rana di sini sore ceria ini biar kamu makin chill di jalannya tahun berdua. Oke deh, untuk memulai jam 6 sore ini ya tahun berdua, karena sore cerianya tuh tinggal 1 jam lagi, ada lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah, karena emang sore ini kayaknya kelihatan indah banget gak sih teman Pro 2, makanya aku mau muterin lagu ini buat kamu.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karyaku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Juicy Luisi. Siapa sih yang gak pengen konten yang dibikin tuh terelu-elukan ya teman Pro 2 ya? Kayaknya semua orang yang lagi berkonten tuh pengen banget kontennya tuh jadi viral gitu. Pernah gak sih kamu tuh juga ngerasa capek sendiri sama konten internet zaman sekarang nih, yang semuanya tuh serba bikin heboh dan clickbaitnya tuh di mana-mana ya, cuman buat kita tuh jadi berhenti scroll gitu. Ternyata rahasia konten yang bagus itu gak selalu bikin penasaran, tapi paham gimana sih caranya komunikasi sesuai sama kebutuhan audiensnya teman Pro 2. Nah, buat konten hiburan, pop culture, tren kekinian, memang sih gaya judul yang menarik itu cukup memancing rasa penasaran ya, dan cocok banget nih buat jadi pintu masuknya. Tapi kalau buat konten tutorial, berita, informasi pencarian, kayak panduan yang ada di Google dan di YouTube, kayaknya audiens butuh readable titles deh yang langsung jelas dan juga akurat nih buat gambarin isi tanpa janji palsu pastinya ya. Intinya, hook yang terbaik itu kadang gak cuman judul yang heboh dan juga bikin penasaran, tapi informasi yang paling relevan sampai bikin penonton tuh bilang, nah ini nih yang gue cari gitu teman Pro 2. Jadi kalau memang kamu lagi bikin konten nih, langsung aja ke intinya. Dan kalau memang konten kamu itu tentang pop culture yang memicu rasa penasaran dari audiens kamu, langsung aja kamu bikin yang merasa penasaran tapi isinya tuh juga gak ngejebak ya teman Pro 2.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Lagu ini kayaknya cocok banget ya kalau buat nemenin tidur bayi-bayi lucu gitu ya Tom Pro 2, sambil menimang-nimang. Nah, kali ini Tom Pro 2, astronom juga nemuin planet bayi termuda yang usianya tuh belum 1 juta tahun.

WM Kinect Observatory Hawaii. Jaraknya adalah 450 tahun cahaya dari bumi. Ya, jauh banget ya memang ya. Planet itu masih dalam proses terbentuk nih di dalam celah cakram debu dan gas yang mengelilingi bintang induknya. Yang bikin para astronom itu pusing sampai garu-garu kepala ya, dan heran-heran nih teman berdua. Planet sebesar Jupiter itu kan biasanya butuh waktu sekitar 5 juta tahun ya buat terbentuk ya. Tapi alias 224b ini tuh udah berwujud nih ya, meski usianya belum genap 1 juta tahun. Penemuan spektakuler ini tuh juga matahin teori lama dan juga ngebuka tabir baru nih tentang rahasia gimana sih sebenarnya tata surya dan juga planet-planet di alam semesta ini lahir. Gimana? Udah buat kamu penasaran belum sih? Aduh, kayak gimana ya? Sebagaimana lucunya planet sebesar Jupiter ini. Bayi tapi gedenya udah kayak Jupiter ya.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh, tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepat habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah, terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh, dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar gak sih anggapan kalau gangguan pendengaran atau telinga yang berdenging bisa sembuh cuman pakai ramuan herbal alami kayak ginkgo biloba, jahe, atau netesin minyak ke dalam telinga? Nah, ternyata ahli medis dari Kemenkes RI itu negesin ya, kalau aku baca dari rri.co.id yang kamu bisa akses juga, kalau bahan alami bukan obat medis buat ngembaliin pendengaran. Ingat ya, bukan obat medis ya teman Pro 2. Bahkan netesin ramuan atau minyak sembarangan ke telinga itu bahaya banget loh, bisa nyebabin sesuatu yang pastinya belum kamu tahu deh gitu ya. Penanganan telinga tuh harus sesuai sama penyebabnya dulu nih. Misalnya pembersihan kotoran telinga sampai pakai alat bantu dengar yang berdasarkan sesuai dengan pemeriksaan dari dokter. Kemenkes RI juga ngingetin nih kalau nerapin perilaku mendengar yang aman. Contohnya adalah durasi volume kamu dibatesin pas pakai headset, jauhin lingkungan yang terlalu bising, dan jangan tunda periksa ke dokter kalau misalnya telinga kamu udah bermasalah teman Pro 2.

0: sini buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Bekal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah,
0: kan
1: kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort dong.
0: Warrior.
1: Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soalnya nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau dengar. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak kapan nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Maika gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki, rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia. Udah, itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik, biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul.
0: Betul.
1: Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Dia bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, gitu itu. Kan? Iya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya, betul. Ya, karena toksik itu enggak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia enggak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Tinggalin aja. Kan kamu juga enggak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu ini kan nah, gitu.
1: Dia ah, pasti sama. Nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan. Kamu pasti sama-sama toksik kayak
1: nah,
0: dia.
1: Jangan ya, Dek ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
5: Hey, teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
6: Bulan ini.

Oke, teman-teman dua, sore cerinya sampai sini aja karena habis ini kamu bakal ada jaga malam bareng sama aku lagi, teman-teman dua. Sebelum itu, kamu juga bakalan dengerin music live chat ya, teman-teman dua. Oke deh, bye teman-teman dua. Kita bakalan ketemu lagi ya nanti di jaga malam ya, teman-teman dua. Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Mampro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Sebanyak 546 titik panas dengan tingkat kepercayaan diri tinggi terdeteksi secara nasional hingga Jumat 18 September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 475 titik. Data SIPONGI atau Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Kehutanan menunjukkan titik api atau hotspot terpantau melalui satelit NASA Terra Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian karhutla di 6 provinsi prioritas.
1: Info Pro 2.
0: Tim Fahmil Quran Putra Sumatera Selatan berhasil meraih juara pertama sekaligus menyumbang medali emas usai mengungguli para finalis lainnya pada babak final yang sengit pada Jumat 18 September 2026 kemarin. Emas tersebut diraih dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Tim Fahmil Quran Putra Sumatera Selatan yang diperkuat oleh trio Dimas Pradinata, Ahmad Zain, dan Ahmad Aska Anabil tampil dominan dalam babak pamungkas yang berlangsung menegangkan. Ketiganya sukses mengumpulkan total nilai 1.535.
1: Info Pro 2.
0: William Racing akan membawa paket pembaharuan besar FW48 ke Grand Prix Azerbaijan 2026 yang berlangsung pada 24 sampai 26 September 2026. Balapan utama akan digelar lebih awal, yaitu pada hari Sabtu 26 September 2026 untuk menghindari bentrok dengan hari peringatan Azerbaijan. Upgrade ini diharapkan meningkatkan performa Carlos Sainz dan Alex Albon setelah menjalani musim yang sulit.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, habis ini kamu bakal ikutin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Apa kabar kamu? Semoga sehat selalu, happy ngejalanin hari-hari yang kadang terasa rumit. Tapi kalau ada dia tuh rasanya gak rumit ya. Cuma mungkin perasaan kamu aja yang rumit mau mengutarakan, tapi takut dia gak suka sama kamu. Kalau kata aku sih diutarakan aja daripada disimpan terus diambil orang lain, ya kan? Jangan sampai teman Pro 2 ya. Anyway, seperti biasa kalau di Music Live Chat teman Pro 2, aku bakalan ajakin kamu ketemuan sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis lagu baru teman Pro 2, dan mungkin lagu ini bakalan relate sama kamu yang lagi bingung ya, cowok bingung ketemu sama cewek bingung, mau mengutarakannya juga bingung, ngomong gak ya. Kalau kata aku sih mending diomongin daripada disimpan sendiri ya. Tapi kalau lebih detailnya kita bakalan ngomongin satu lagu teman Pro 2 barengnya sama Mas Martin Wiguna yang sudah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Hai Mas Martin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, welcome to Yogyakarta.
1: Senang di Jogja nih.
0: Kembali ke rumah lagi?
1: Iya, seru.
0: Jadi gimana Yogyakarta Mas? Terasa berbeda?
1: Makin rame. Kulinernya makin, wah gak berubah sih, kulinernya makin oke.
0: Okay. Kalau di Jogja tuh apa sih kuliner favoritnya Mas Martin?
1: Pasti gudeg ya, beda asalnya. Terus tadi makan itu apa?
0: Apa tuh?
1: Brongkos.
0: Oh,
1: itu best tuh.
0: Itu brongkosnya pasti di daerah alun-alun ya?
1: Iya.
0: Iya gak? Oh benar. Itu emangnya salah satu yang legend Mas.
1: Enak banget sumpah.
0: Enak ya? Aduh, by the way teman Pro 2, Mas Martin itu juga orang Jogja. Jadi suka manis berarti ya?
1: Suka.
0: Berarti aku juga manis.
1: Manis dong.
0: Tapi yang pasti teman Pro 2, Mas Martin datang ke sini tuh bawa sebuah lagu baru, Gila Karena Cinta. Yang tadi tuh aku juga sudah nge-spill sedikit. Mas Martin sempat bilang kalau lagu ini tuh cocok buat cowok bingung sama cewek bingung.
1: Benar banget.
0: Kenapa begitu, Mas?
1: Soalnya saling tunggu. Sebenarnya dua-duanya suka, tapi dia saling nunggu.
0: Oke. Ini nih gara-gara cerita siapa, Mas? Cowok bingung dan cewek bingung ini.
1: Ini seru, cerita lagu ini tuh gini. Itu adalah real story dari temanku. Ketika dia SMA, dia bersahabat dengan satu cewek. Bersahabat lama dan dia punya perasaan.
0: Okay.
1: Suka. Terus lulus SMA, cewek ini dapat beasiswa ke luar negeri. Masih gak berani ngomong juga ini cowok.
0: Okay.
1: Sampai kita dorong-dorong gak berani ngomong juga. Singkat waktu, selesai kuliah, cewek itu balik lagi ke Indonesia kan. Ketika dia balik lagi, masih gak berani ngomong. Akhirnya, teman-teman tongkrongan ini termasuk aku dan lain-lain, maksa dia untuk ngomong. Akhirnya beranikan diri dia ngomong. Yang parahnya di situ, ketika dia ngomong, cewek itu nunjukin kalau dia udah punya cincin tunangan.
0: Ya.
1: Dan yang makin bikin dia nyesel, sampai saat ini dia belum punya pasangan. Ini beneran nih.
0: Okay.
1: Dia belum punya pasangan, adalah tuh cewek ngomong. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Padahal aku udah nunggu lama dari dulu.
0: Merinding.
1: Itu ada di video klip aku nih. Ceritanya real seperti itu urutannya. Kita visualisasikan di video klipnya Martin Wiguna, Gila Karena Cinta.
0: Okay.
1: Dan orangnya sampai sekarang nyesel banget. Teman Pro 2 mungkin kalau lagi di fase friendzone, suka sama sahabat lo, teman lo, jangan dipendem. Utarain jujur aja sama perasaan lo.
0: Iya.
1: Nyesel.
0: Tapi Mas, mungkin ada beberapa orang tuh memilih kayak, aku gak berani untuk ngomong karena takutnya tuh bertepuk sebelah tangan, Mas.
1: Betul. Banyak orang, nah kenapa temanku itu, aku tahu alasannya kenapa. Takut kehilangan teman, sahabat kan.
0: Nah.
1: Padahal intinya
0: point
1: dari lagu ini pesannya gini. Yang kejadian adalah ketika kamu ngomong, kamu gak akan kehilangan sahabat kamu kok. Kenapa? At least kamu udah jujur sama perasaan kamu dan dia udah tahu perasaan kamu. Seandainya pun ditolak, kamu masih punya kesempatan untuk besok-besok kapanpun waktu. Dia udah tahu kan, dia bisa aja nerima kamu yang jalan. Tapi kalau kamu gak ngomong, sama-sama gak tahu nih. Akhirnya gak nyambung, bahkan kamu sampai nanti kapanpun masih mikirin, dia suka apa enggak ya?
0: Okay.
1: Kayak temanku ini, masih mikirin dan nyesel akhirnya. Sekarang dia udah tahu jawabannya. Kayak gitu. Jadi mending diomongin. Toh kalau ditolak pastinya akan awkward pasti ya,
0: ya
1: akan
0: bener,
1: agak canggung. Tapi kalau memang kita suka serius sama dia, kita harus legowo dong.
0: Betul.
1: Harus bisa terima. Dan lama-lama prosesnya akan berjalan, akan biasa lagi. Itu kejadian sih di sekitar kita banyak kayak gitu. Akhirnya biasa.
0: Kalau kata orang Jawa Mas, kejadian kayak gitu tuh bakalan bikin gondu. Tau gak Mas? Gondu tuh kayak ya tadi kayak jadi canggung, gitu. Jadi kayak ya tau gitu kan gak usah diomongin ya gitu.
1: Tapi kamu udah lega, kamu jujur. Jujur tuh enak pastinya. Awalnya memang jujur tuh susah, tapi kalau kamu udah ngomongin lega. Kita boleh dong si ya misalnya sahabat kita nolak gak masalah, tapi sahabat kita at least menghargai kita kalau kita udah suka sama dia. Walaupun ya banyak juga kejadian kayak teman aku ini yang mikirnya takut banget sahabatnya malah menjauh gitu kan.
0: Iya, pikiran banyak orang tuh pasti ke situ sih gitu. Mas.
1: Tapi dengan kitanya juga biasa aja dan bisa dijelaskan seandainya ditolak, aku yakin yang penting dia tahu kita udah suka. Walaupun dia jadian sama yang lain berkali-kali misalkan, tapi kalau memang kita rumahnya, dia balik lagi.
0: Oh, terus akhirnya gimana mas? Endingnya dia udah nikah atau belum?
1: Kalau ceweknya udah.
0: Oh udah.
1: Cowoknya tapi sampai sekarang masih punya, dia gamon lah gagal move on. Sampai sekarang yes. Dia nyesal banget.
0: Mereka temenannya udah berapa lama mas?
1: Temenan tuh lama, dari SMA sampai saat ini. Okay. Gitu. Cuman saat ini dia agak harus move on kan, karena kan mengganggu hubungan rumah tangga orang, bahaya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Si cowok itu penyesalannya seperti itu. Nah di lirik laguku yang first awal, makanya itu ungkapan hati itu cowok kan dibilang gini, jika kau mencintaiku, tinggalkan dirinya, ya kan? Itu sebenarnya ungkapan hati si cowok di dalam hati ya, bukan diungkapin. Egoisnya dia, karena dia ngerasa nyesel. Coba kalau cinta sama gue tinggalin dia, tapi kan udah nggak mungkin.
0: Iya betul.
1: Tuh cewek juga mikirin

0: Itu yang berat.
1: Oke, okay. Itu kalau misalnya ada Doraemon mungkin dia pinjem pintu kemana saja ya.
0: Itu dia, gak ada mesin waktu kan.
1: Kita... gak ada mesin waktu juga.
0: Iya, teman produ harus tembak sekarang yes. juga nih.
1: Tapi gimana dong mas, cara mengutarakannya yang baik? Mungkin kan banyak orang berpikir, udah deh aku gak berani deh mau ngutarain karena ya tadi takut ditolak apa segala macam. Mungkin ada gak cara yang tepat gitu buat mengutarakannya biar ya walaupun kalau misalnya nanti ditolak juga gak yang terlalu gimana-gimana banget gitu.
0: Ya intinya jangan minta, kalau aku ya dari pengalaman temanku, jadi mending jangan bilang ngajakin jadi ikatan jadian gitu ya. Lebih baik kamu jujur aja, bilang sama sahabatku, sahabatmu contohnya seperti ini. Gue udah lama nih memendam ini. Gue sebenarnya punya perasaan suka sama lo. Atau kamu kasih sinyal pertama simpatik, simpatik sama lo dan gue nyaman. Bisa juga nyaman.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kalau kita bilang nyaman, kan kita nggak menuntut dia jadian kan? Kalau dia ngasih sinyal yang lebih baik, gitu kan? Dia akan respon juga dong. Berarti, ya aku juga nyaman lo deket kamu. Nyaman tuh banyak kan, bisa sebagai teman dan lain-lain. Tapi dengan dia tahu kita nyaman, seenggaknya dia udah tahu nih, udah di lock dikit lah ya.
1: Yes.
0: Nah, seperti itu sinyal-sinyalnya. Kayak gitu kalau menurutku, kasih spill-spill dikit lah. Bilang nyaman, lama-lama kalau dia makin nyaman, bilang, ya gue punya perasaan suka. Dan lo kayak rumah gue, tempat bersandar gue. Wah itu udah sinyal kuat tuh. Nah kalau dia menjauh, kita rem, berarti kan. Seenggaknya. Tapi kalau orang tetap kekeh mau berusaha, ya gak ada salahnya kalau memang mau di kejar terus. Tapi cinta itu menurut gue harus pakai logika.
1: Betul.
0: Kalau perasaan aja, kita akan ada di zona itu terus.
1: Yes.
0: Harus pakai dirinya dengan logika. Kenapa? Biar ada batas maksimum sampai kapan kita bisa ditembak berapa kali nih ya. Banyak tuh yang cerita di berbagai media ketika gue interview. Itu, kak, gue udah 4 kali nembak, 5 kali nembak. Akhirnya kok tetap juga ditolak. Nah, kita harus punya logika. Kenapa? Lo mau stay di situ terus. Sampai berapa kali batasnya? Gitu kan, tuh orang berarti udah gak suka. Betul. Gitu kan.
1: Karena kalau ngikutin perasaan tuh gak akan ada habisnya. Gak, kan? Malah jadi, ya tadi kayak kata Mas Martin, jadi egois juga.
0: Egois,
1: ya kan?
0: Iya.
1: Oh,
0: harus
1: okay.
0: Diriin logika lah.
1: Yes, makanya kalau kata Agnesmu tak ada logika ya Mas ya. Ini baru awal banget tapi sudah sedip ini teman Pro 2. Tapi temennya Mas Martin udah tahu sama lagu ini.
0: Tahu, aku nyiptain, aku bilang sama dia ketika dia cerita itu kan, dan aku tahu story-nya memang. Aku bilang, gue ngerasain karena sahabat ya.
1: Yeah.
0: Jadi aku ngerasain apa yang dia rasain. Dia kan lagi berduka ya. Terus boleh nggak gue bikinin lagu? Dan dia ngasih gitu ya. Pas ketika bikin udah jadi. Gak secepat itu memang. Udah rekamannya jadi baru aku kasih tahu.
1: Oke.
0: Okay. Kasih tahu. Dan cowok juga kan punya perasaan cinta,
1: iya,
0: bisa melo ya.
1: Betul.
0: Gak nangis yang gimana tapi berkaca-kaca ya pastilah. Dia bilang, ini gue banget sih.
1: Oh. Dia nangisnya gak di depan Mas Martin tapi di kamar mandi.
0: Nah.
1: Ya kan cowok tuh kalau nangis. Ya gak tahu ya kalau cowok yang gimana ya. Kadang... ya di kamar mandi, kerannya dinyalain, nah nangis dah tuh dia gitu.
0: Tetep
1: kan.
0: Cowok sih, ya kan?
1: Yes.
0: Mau suka musik apapun, kita rocker tetap aja punya perasaan kan.
1: Betul, Mas Martin pernah nangis gak?
0: Pernah pasti.
1: Apa yang bikin Mas Martin nangis?
0: Gue pernah nangis karena dibohongin sama cewek gue dulu zaman SMA.
1: Dibohonginnya parah.
0: Parah.
1: Ini ada pelajaran teman Pro 2 ya, jangan pernah bohong ya. Kayak tadi kata Mas Martin, lebih baik jujur walaupun ya tahu akhirnya mungkin akan menyakitkan, tapi setidaknya kalau udah jujur kan lebih tenang gitu kan.
0: Bener, tanpa ada dipendam lagi kan.
1: Yes.
0: Jadi enak, lega asli, ditolak pun lega.
1: Walaupun nangis dulu ya Mas ya.
0: Pasti, gak mungkin ya. Ada proses ya.
1: Yes, benar, oke. Jadi memang semuanya harus proses sih teman Pro 2 ya. Yang penting kalau tadi kata Mas Martin adalah ngomong aja. Kalaupun memang hasilnya tidak sesuai sama yang kamu inginkan, ya gak apa-apa. Berarti emang bukan jodohnya. Tapi kalau dia rumah kamu, ya pasti dia akan kembali, ya kan?
0: Benar.
1: Oke, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2. Ini kayaknya kita bukan sesi ngomongin lagu, kita akan sesi psikolog ya Mas ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kamu pengen tanya sama Mas Martin seputar Gila Karena Cinta single terbarunya, boleh banget WhatsApp ya, 0811 251 1025.

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna teman Pro 2 asli. Tadi tuh ya di belakang nih, bukan belakang panggung ya, tapi di saat off air kayak kita tuh lagi ngomongin seputar cinta dan ternyata bisa dibilang nih Mas Martin dokter cinta sih kalau kata aku. Banyak yang bilang gitu gak Mas?
1: Iya, gue punya program dokter cinta emang live TikTok.
0: Eh serius?
1: Iya.
0: Setiap hari apa live-nya?
1: Kalau yang biasanya tuh weekend, Jumat, Sabtu, Minggu jam 10 malam. Mm-hmm. Itu sampai gue ngantuk lah. Kalau sekarang-sekarang nih pas lagi kemarin di Semarang, Jogja, ini gue hampir tiap hari sih. Mm-hmm. Buat yang mau nonton gue live jam 10 malam boleh. Nanti boleh. Malam insya Allah lah.
0: Hari ini berarti ada live ya?
1: Insya Allah ada.
0: Oke, kira-kira mungkin pertanyaannya bisa disiapin dari sekarang lah ya. Tapi balik lagi ke single Gila Karena Cinta ini Mas. Gimana sih proses bikin lagunya? Serumit apa? Atau mungkin kayak bikin lagu ini tuh jadi gampang? Karena mungkin memang cerita dari teman dan Mas Martin tau lah gimana sejarah dia gitu.
1: Prosesnya tuh lumayan cepat. Ngalir aja karena kan memang tadi yang dibilang cerita dari teman dan gue saksinya gitu ya. Akhirnya proses rekaman cuma seminggu. Wow. Yang makan waktu itu di antrian mixing masteringnya. Karena ini kan di mixing

0: kurang lebih kalau lagu ini jadi mentahnya ya. Mentahnya satu hari sih.
1: Cepet banget. Karena udah ngebayangin ya. Oh dulu-dulu dia prosesnya kayak gini, ceritanya kayak gini, jadi lebih gampang buat nulisnya ya.
0: Dan aku ngerasain apa yang dirasain. Jadi ketika bawain itu berasa banget.
1: Emang Mas Martin pernah merasakan apa yang dirasakan sama temennya kah?
0: Enggak ngalamin seperti itu. Tapi karena dia di circle yang sama, gimana ngebayangin perasaan sakitnya dia. Mungkin kalau tuh cewek itu sahabatnya dia cuma bilang, oh aku gak bisa, aku gak suka sama kamu, aku udah tunangan. Itu selesai di situ. Tapi karena ada terusannya tuh di video clip gue tuh ada tuh. Ada terusannya bahwa kenapa kamu baru ngomong sekarang, padahal aku udah nunggu zaman dari dulu. Itu kan penyesalan yang aduh, ternyata cewek bingung, cowok bingung kan berarti kan.
1: Oke, jadi memang yang tadi kayak kata Mas Martin bilang ya, ya udah diomongin aja daripada ngeganjel, ngegrundel, sampaikan walaupun mungkin nanti hasilnya ya nggak sesuai sama ekspektasi gitu ya.
0: Bener.
1: Berarti kalau misalnya nih temannya Mas Martin tuh ngomong dari dulu, kira-kira jadi nggak?
0: Jadi.
1: Sampai nikah.
0: Kalau jodoh gak ada yang tahu ya.
1: Iya.
0: Cuma kalau secara bukan ramalan ya. Kira-kira kita gitu. Karena dia benar-benar berdua itu klik.
1: Okay.
0: Sahabatan aja kita ngeliatnya kayak orang pacaran. Bukan berarti harus gandengan tangan ya. Tapi ketika cowoknya ada masalah pasti ke ceweknya. Jadi rumah, ceweknya ada masalah pasti

0: sukses. Apalagi kalau misalnya kita move on, punya teman yang mendampingi, itu rasanya akan lebih mudah.
1: Iya, harus buka hati buat orang lain. Bukan berarti harus pacaran, tapi berteman dengan banyak lawan jenis terutama ya. Akhirnya kita lupa.
0: Betul.
1: Perlahan ya.
0: Yang paling penting adalah tidak membandingkan dia dengan yang baru.
1: Benar, itu berat banget. Dan jadi jangan pernah jadiin orang yang nantinya buat lo buka hatinya buat pelampiasan.
0: Betul.
1: Itu baik banget.
0: Yes, itu yang paling ditakutkan sebenarnya sama seseorang yang mau masuk, tapi orang itu lagi kayak buka pintunya tuh setengah-setengah. Jadi orang yang mau masuk tuh kayak mikir, masuk gak ya, tapi di satu sisi dia membuka pintu, tapi bukan buat mereka yang mau masuk.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Harus yakin. Jadi ketika kita mau mendekati seorang, ketika kita mau move on ya, berarti kan kita harus yakin dulu, baru kita ada ikatan nembak atau apa gitu. Dan orang yang kita suka juga, kalau misalnya dia juga suka serius, harus bantu juga untuk move on.
0: Betul.
1: Jadi balance.
0: Jadi jalannya gak sendirian, tapi beriringan.
1: Yes.
0: Cocok ya, kita nanti live TikTok bareng ya.
1: Jadi kita pas banget nih.
0: Gak, ini cuma Asbun aja kok.
1: Bisa aja.
0: Tapi kalau yang ini gak Asbun, teman Pro 2, ada pertanyaan yang masuk. Kita baca ya Mas Martin ya. Dari Fuad, dia ngasih dua pertanyaan. Nanti boleh langsung jawab semua ya. Tanya, dalam penyusunan lagu ini, baik lirik, melodi, dan lain-lainnya, apakah Mas Martin juga membaca pasar terkait musik-musik yang lagi digandrungi sekarang? Sama pertanyaan yang kedua, buat kalangan yang udah melewati fase tadi gitu, misalnya kayak dia nih yang udah jadi bapak-bapak, gimana Mas Martin bisa membuat lagu ini tetap bisa dinikmatin walaupun secara lirik udah gak relevan?
1: Oke, Fuad, halo.

hooknya harus ada kayak gitu kan. Kalau vibes Mas Fuad, kita tetap pakai vibes. Aku tuh senang musik-musik 2000-an, 90-2000-an, tetap aja aku pertahanin itu. Cuman kita packaging, kita aransemen

90-an bahkan yang sekarang dengan lirik, makanya aku pakai lirik-lirik yang lebih mudah dipahami. Lirik-lirik sehari-hari aja yang dipakai seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, lagu ini sebenarnya bisa dinikmatin semua kalangan walaupun sudah bapak-bapak, karena gini, nggak melulu kalau kita lihat itu kan tentang friendzone ya, friendzone yang telat. Okay. Tapi di situ ada poinnya adalah apa? Rasa suka, rasa perasaan yang benar-benar kuat itu bisa bertahan lama, dan kalau kita dapat orang-orang yang benar-benar suka sama kita, benar-benar punya perasaan yang jujur seperti itu, betapa beruntungnya kita. Cuma sayangnya di lagu ini karena nggak nyambung aja, karena sama-sama malu-malu gitu. Tapi di refren lagu ini itu bisa dijadiin gini Mas Wat, konten-konten TikTok yang pakai lagu ini tuh banyak nih sekarang, udah kurang lebih ada ribuan, 2500 saya kalau nggak salah. Nah di situ mereka pakai buat ke istrinya misalnya Mas Fuad.

0: Berarti kan bisa Mas Fuad nih buat istrinya misalnya, kasih gombalan bikin konten TikTok, dirimu membuatku jadi gila karenamu.
1: Betul. Asal gak diceritain behind story-nya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu, bisa macam-macam. Ternyata banyak yang bikin kayak gitu. Di TikTok ala-ala konten mereka gitu, sama pacarnya apa, sama istrinya gitu kurang lebih.
1: Berarti ini sama ya kayak Tri di Playan bilang, aku menikmati lagunya Mas Martin kok, pengalaman pribadi jadi nostalgia. Sebagai kenangan aja, bukan buat diulang katanya.
0: Thank you. Siapa?
1: Namanya Tri di Playan.
0: Halo Mbak Tri.
1: Playan tuh di daerah Gunung Kidul Mas.
0: Oh salam kenal Mbak Tri di Gunung Kidul. Buat warga Gunung Kidul juga salam kenal.
1: Ya yes, tinggal nanti kita jalan-jalan ke Gunung Kidul Mas.
0: Seru tuh Mas.
1: Nyobain belalang goreng udah pernah belum?
0: Oh belum pernah.
1: Ih itu tuh salah enak satu ya? Makanan khas di daerah sana. Tapi kalau misalnya gak cocok gatel-gatel Mas.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak semacam udang gitu.
0: Udang aku cocok.
1: Oh cocok.
0: Cocok.
1: Kemungkinan belalang aman. Karena aku cocok juga belalang. Habis ini ya.
0: Oke okay, lanjut.
1: Oke teman bro dua, nanti kita lanjut lagi ya. Kita habis ini mau ajakin Mas Martin buat bermain. Tapi bermainnya ini tuh aku punya sebuah kartu dengan pertanyaan yang deep. Nanti kita lihat jawabannya Mas Martin seperti apa ya. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Finamu Fina masih nemenin kamu di Music Live Chat sama Bro 2. Dan aku masih barengan sama Mas Martin Wiguna. Dan seperti yang tadi aku bilang, kalau di sesi kali ini aku bakalan ajakin Mas Martin untuk main. Tapi aku gak tahu ya apakah ini bisa dibilang sebuah permainan atau malah menjadi sebuah pertanyaan yang dalam. Cila. Kan tadi kan Mas Martin mengatakan bahwa dia adalah dokter cinta, iya kan? Kita coba, dokter cinta ini bisa tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari aku. Okay. Baiklah, kalau gitu jadi teman Bro 2, rules-nya adalah nanti Mas Martin tinggal pilih kartu yang udah aku siapin dan nanti aku akan bacain pertanyaan yang ada di kartu ini dan nanti Mas Martin tinggal jawab, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. So, mau yang mana nih untuk yang pertama? Nah, bagaimana perasaanmu ketika seseorang ada yang menghalangi kamu?

0: fokus sama ibaratnya di rel, kita mau melaju ke atas tambah tinggi, kita fokus ke situ. Apapun halangannya, bisa lo kalahin dengan prestasi, dengan pembuktian. Itu sih.
1: Tapi ada nggak di karirnya Mas Martin tuh ada satu orang kayaknya nih kok agak menghalangi ya?
0: Pastinya ada ya.

0: depan ada polisi tidur, gampangnya gitu. Kita bisa loncat.
1: Dan udah bersiap.
0: Udah bersiap. Udah jaga-jaga. Kita rem dulu, halus jadi lewatin polisi tidur itu. Tapi kalau kamu nengok dulu, hirauin orang yang kanan kiri sirik sama kamu, kamu yang ada guncangan lebih berat lagi. Itu sih.
1: Wih, sebuah filosofi yang sangat mantep. Memang kalau dokter cinta tuh emang begitu, guys. So, next mau ambil yang mana nih? Okay, next question is pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
0: Pilihan berat.
1: Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Kenapa?
0: Sebelum aku jawab gini,

0: bisa mungkin karena ini. Kalau lo nggak mau, kamu nggak mau disakitin, jangan pernah nyakitin orang. Jadi kalau pilihannya dua harus jawab ya salah satu. Sebenarnya dua-duanya nggak enak, tapi kalau disuruh pilih, diselingkuhin atau selingkuh, lebih baik diselingkuhin. Kenapa? Karena kamu orang yang terzolimi berarti kan, yang lagi disakitin. Kamu nggak menyakiti orang. Ada hal baik pasti di depan kamu. Tapi kalau kamu selingkuh, jelas kamu pasti suatu saat akan diselingkuh. Yang lebih sakit dari itu.
1: Ini memang konsepnya adalah tabur tuai.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi kayak ya udahlah, daripada melakukan, mending aku korban enggak apa-apa deh. Akan aku adukan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu
0: ya. Naik kelas kita biasanya udah dapat ujian kayak gitu biasanya naik kelas.
1: Betul. Yang penting rapotnya jangan merah ya.
0: Benar.
1: Next, mau tunjuk aja deh nanti biar gampang.
0: Pojok kiri.
1: Gini ya. Oke. First impression apa yang kamu harapkan dari orang lain ketika bertemu dengan dirimu?
0: Senyum.
1: Gitu, happy gitu ya ketemu senyum sama partnernya.
0: Kalau ekspresi umum dikasih senyum, kayak tadi, kamu ketemu aku, langsung senyum, itu aku udah bahagia gitu, udah senang.
1: Jujur iya, ketemu orang tuh kalau misalnya dia nyambutnya happy, kita jadi ketularan happy nggak sih mas?
0: Vibesnya kebawa kan?
1: Yes. Betul. Tapi ketika kita ketemu orang yang udah mukanya udah cemberut dan apa tuh kayak nyerap hal negatifnya.
0: Betul. Kita jadi overthinking. Padahal belum tentu. Nah itu makanya kalau di Islam kan dibilang senyum itu ibadah. Betul, ya itu dia. Betul banget di Islam tuh kayak gitu.
1: Oke. Karena aku pernah tuh ngerasain ketemu sama orang dia. Ih apa sih kok udah cemberut aja? Eh masalahnya jangan dibawa kemari neng gitu. Jadi kayak yang tadinya kita udah happy ketemu yang begitu ya jadi nggak happy ya kan? Okay, next mau yang mana mas?
0: Tengah lagi.
1: Tengah ini ya? Ini ya berarti ya?
0: Boleh.
1: Okay. Kesalahan apa yang pernah kamu perbuat dan kamu sulit memaafkan kesalahanmu itu?
0: Kesalahanku kalau misalkan yang pernah aku perbuat ya.
1: Ngambil mangga tetangga kali mas.
0: Bingung ya apa ya kesalahanku ya? Manusia pernah salah pasti.
1: Pasti.
0: Kesalahanku kalau misalnya sehari aja aku kadang sibuk kerjanya lupa telepon istri dan ibu.

0: salah. Bukannya aku sok gimana ya, tapi benar. Karena bagiku komunikasi itu penting. Jadi bukannya mesti terus-terusan ya, kayak kita overprotective, tapi seenggaknya dalam sehari ada komunikasi biar nggak ada overthinking apa-apa.
1: Betul. Karena komunikasi itu penting, bukan penting komunikasi.
0: Betul.
1: Ya kan? Karena itu dua hal yang berbeda.
0: Berbeda. Komunikasi itu penting, penting komunikasi itu kayak terpaksa.
1: Benar.
0: Tapi kalau komunikasi penting itu jadi dari kita tulus ngeluarin buat komunikasi.
1: Benar, benar. Nggak ada paksaan. Betul. Gitu kan. Oke, okay, last card.
0: Kanan kamu nih.
1: Ini ya berarti. Oke. Okay. Terakhir. Kalau kamu memiliki kesempatan menulis buku, cerita apa yang kamu ceritakan dalam buku itu?
0: Cinta.
1: Wih, langsung ya. Kenapa, Mas?
0: Tadi kita sempat ngobrol di OPR ya.
1: Iya.
0: Jadi, buat teman Pro 2, gue senang banget ngobrolin cinta. Makanya gue senang bikin lagu kayak Gila Karena Cinta, sebelumnya Bertahan Demi Dia. Itu adalah berdasarkan yang gue lihat, dengar, dan rasa. Gak mesti tentang gue sendiri, tapi pengalaman teman-teman sekitar yang gue lihat, dengar, dan rasa. Nah, cinta itu, aku pengen banget bikin buku bahwa ada anak tangga cinta. Kalau yang biasa nonton Dokter Cinta tahu nih, anak tangga menuju cinta, dan semua orang belum tentu bisa merasakan cinta. Anak tangganya tuh gini, simpelnya gini. Yang pertama adalah simpatik. Di atasnya simpatik, rasa suka. Di atasnya rasa suka, rasa sayang. Yang paling tinggi, step puncaknya adalah cinta.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Simpelnya simpatik, kalau kita misalnya baru lihat seseorang kita suka, kalau suka kita mulai jadian sama dia, mulai mau tahu tentang dia. Sayang itu seseorang yang kita jadian selalu prioritas dalam hidup kita. Yang paling tinggi cinta itu ada

0: TikToknya apa kalau boleh tahu, biar nanti kalau misalnya saya butuh tuh kan saya ada psikolognya gitu.
1: Martin.wiguna A-nya 2.
0: Martin.wiguna A-nya 2 di belakang.
1: Iya, okay. Jadi jangan sembarangan ngomong cinta sih untuk teman Pro 2, karena kalau ngomong cinta, kalau versiku ya, ya siap dengan segala resikonya yang tadi.
0: Oke.
1: Apakah kayak gitu?
0: Jadi jangan lupa teman Pro 2 setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Kata Mas Martin bisa lebih lama asalkan satu pertanyaan satu pause. So itu dia tadi teman Pro 2, kartu yang sudah aku bacakan buat Mas Martin. Habis ini kita akan lanjut lagi ya, tapi nanti di sesi terakhir Mas Martin bakalan bawain lagu Gila Karena Cinta secara live. So jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Thank you banget buat teman berdua yang masih stay di Music Live Chat barengan sama aku Vina Muviana dan juga masih barengan sama Martin Wiguna teman berdua yang dari tadi kita ngomongnya udah seru banget dan rasa-rasanya kalau ngomong sama Mas Martin tuh harus lebih dari 1 jam biar bisa membahas seputar percintaan tuh lebih detail lagi harusnya Mas Martin ya.
1: Iya banget.
0: Tapi habis ini apa yang akan dilakukan sama Mas Martin untuk next projectnya?
1: Masih promo radio terus
0: boleh agak deket mas sama mikrofonnya. Oke.
1: Ada promo radio terus manggung-manggung masih muter-muter ya. Terus single selanjutnya sih.
0: Oke.
1: Yang lebih galau lagi pastinya. Lebih relate lagi September.
0: September.
1: Insya Allah kalau nggak ada halangan September akhir September lah.
0: Oke, akhir September. Mari kita tunggu teman Pro 2 ya dan mungkin kalau saya mau tahu update info tentang Mas Martin bisa cek di mana?
1: Oke, yang mau follow IG gue di martin.wiguna.a2, TikTok juga martin.wiguna.a2, YouTube channel Martin Wiguna, dengerin Gila Karena Cinta. Alhamdulillah teman Pro 2 hari ini sudah sampai 200 ribu views.
0: Berapa rupiah yang diterima mas?
1: Kayak gitu sih.
0: Itu jadi, yang jadi pertanyaan ya mas ya.
1: Itu yang jadi harapan ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu jadi kita tungguin aja nanti single terbaru yang akan rilis bulan September akhir ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau gitu teman Pro 2 sebentar lagi kita bakalan dengerin Mas Martin bawain lagunya secara live dan aku persilakan Mas Martin buat mempersiapkan diri. Thank you banget Mas Martin udah ke Pro 2 Jogja.
1: Thank you banget Pro 2.
0: Sehat selalu
1: sahabat Pro 2. Thank you, amin.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Oke.
1: Okay? Okay.
0: Siap. Baiklah, siap-siap dulu Mas Martin silakan dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. So, kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin terus Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, okay? Vina pamit and bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Akhirnya ya, kamu ketemu sama Wela lagi di Jaga Malam hari ini, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Asik. Akhirnya ya teman Pro 2, kita sampai juga di Jaga Malam. Setelah tadi sore ceria bareng sama Wela, kali ini kamu Jaga Malam juga bareng sama Wela yang nemenin kamu malam mingguan hari ini. Buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi galau banget ya, mau keluar tapi kok kayaknya macet banget, mau di rumah kok kayaknya bosen banget, kayaknya di rumah sambil nyantai ngopi ngeteh, kalau misalnya mau minum susu juga boleh banget ya, jam segini nggak apa-apa sih kayaknya minum susu ya, atau kopi susu juga boleh banget teman Pro 2. Nah, sambil dengerin Pro 2 Semarang nih di 95,3 FM yang nemenin kamu juga ada Wela ya. Semoga nggak kamu nggak ini ya, hari ini nggak bosan ya mendengar suara Wela dari sore tadi sampai dengan malam nanti jam 11 malam aku bersuara. Nanti jam 11 sampai jam 12-nya kamu bakal dengerin lagu-lagu yang seru-seru banget dari Pro 2 Semarang. Nah, buat memulai hari ini teman Pro 2 udah ada lagu dari Lil Nas, Old Town Road featuring Billy Ray Cyrus.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari sini mana nih suaranya? Coba ngacung dulu, ngacung tangannya. Gak bisa kelihatan ya dari sini, gak apa-apa ngacung dalam hati. Bisa ngacung dalam hati sih. Bilang aku dalam hati juga gak masalah. Nah, tahun pro 2, kalau kamu nih masih muda dan kamu pengen banget aktif di berbagai kegiatan sosial mungkin ya. Nah, kamu bisa banget ikut yang namanya Kecil Bergerak. Kecil, pakainya jangan lama ya. Jadi Kecil Bergerak ini adalah sebuah komunitas anak muda yang berbasis utamanya sebenarnya di Jogja, yang udah berdiri tahun 2006 ya, udah lama banget, sekitar 20 tahun ini, dan punya sejarah dan juga networking sama program kolaborasi yang aktif banget, termasuk wilayah Jawa Tengah kayak Kota Semarang dan juga Kabupaten Semarang, teman Pro 2. Fokus gerakannya itu sebenarnya pakai seni, media kebudayaan, dan juga pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai medium buat ngerespon berbagai isu sosial, pendidikan, dan juga kepemudaan. Sudah pasti pakai media cetak, media digital juga ya, pokoknya ngikutin zaman lah ya. Jejaring Poros Semarang itu tempat menginisiasi ruang kolaborasi dan juga kajian kulturan di poros imajiner antara Semarang sampai Klaten, yaitu di Tembayat. Ini buat memetakan nilai-nilai hikmah dan juga kebudayaan akar rumput. Asik, akar rumput. Kayaknya ini ilmu padi diterapkan di sini ya, semakin bersih semakin merunduk ya, teman Pro 2. Sekolah Pemuda Desa juga adalah kegiatan dari Kecil Bergerak ini ya, yang pernah dilibatkan dalam program kolaborasi bersama dengan KPK dan juga Kemendes PDTT dalam program pelatihan kepemuda desa yang mencakup wilayah kabupaten dan juga kota Semarang untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dan pembangunan yang mencegah korupsi, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen banget ikut, kamu gas langsung ke Instagramnya, yaitu adalah Kecil Bergerak. Kecilnya pakai jangan lama, KETJIL ya, TJ ya, bukan pakai C tapi TJ.

0: Ini kamar apa toko buah sih? Siang bolong gini masih nyalain lampu aja?
1: Ya udah sih, biar nggak sumpek juga.
0: TV dianggurin, nyalain dua kipas, lampu gak dimatiin lagi. Tuh, token udah bunyi lagi.
1: Iya, entar gua transfer aman aja kok.
0: Eh, ini bukan masalah uangnya ada atau enggak ya. Hemat energi bukan buat ngirit doang, tapi juga jaga pasokan bumi. Sumber energi buat nyala ini itu semua bisa habis, Yan. Entar kalau habis, lu mau pakai apa?
1: Iya ya, gak bisa nonton lagi ya.
0: Iya deh, maaf. Besok-besok gak gini lagi.

tuh kayaknya gak cuman kerja aja gak sih teman Pro2, tapi banyak juga nih yang jadi founder atau owner dari sebuah brand. Dan pastinya di Indonesia menghasilkan produk-produk yang oke punya ya. Jadi gak kaleng-kaleng memang produk dari Indonesia ini. Nah buat ngejaga persahabatan antar brand, terus saling ngedukung, saling kolaborasi juga, ada komunitas brand lokal Indonesia. Ini adalah sebuah wadah buat para owner, buat founder, buat pegiat atau pecinta merek buatan Indonesia nih. Buat saling dukung pastinya ya, buat bagi ilmu dan juga pastinya untuk berkolaborasi. Karena kayaknya brand Indonesia gak cuma satu macam aja, tapi ada banyak hal gitu ya. Bisa banget nih kolaborasikan gitu teman Pro2. Contoh komunitasnya adalah komunitas brand ID, wadah jejaring dan juga gathering rutin buat para brand founder dan juga pelaku bisnis lokal buat memperluas kolaborasi dan ekosistem bisnis. Kamu kalau misalnya kepo banget ini dari komunitas brand ID, kamu bisa langsung aja cari di Instagram. Instagramnya adalah komunitas brand .id kayak gitu tulisannya, komunitas brand.id. Kamu cari di sana dan kamu bisa tahu deh informasi yang banyak banget di sana ya. Kamu bisa saling tukar ilmu, kamu bisa dapat ilmu baru dan pastinya networking ya teman-teman.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya Kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik.

0: itu kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik yang terkenal kayak gitu kan, apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai kita ke tokohnya itu, masuk ke nanya lagi kayak gitu, apa sih konfliknya. Nah kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential FM.

salah ya bersuara dalam hati karena aku gak bisa dengar nih suara kamu. Nah, ini tahun kedua ada komunitas Bu Ibu Semarang. Ini adalah wadah atau tempat berkumpulnya para ibu-ibu muda Kota Semarang dan sekitarnya ya, buat saling dukung dan juga berbagi cerita. Karena ya, toddler atau newborn bahkan sekalipun itu tuh emang tingkahnya tuh lucu-lucu gitu. Kadang tuh emang di luar dari ekspektasi aku bahkan ya. Mungkin kamu juga di luar ekspektasi nih, ternyata toddler tuh kayak gini ya. Memang yang paling aktif itu adalah toddler ya sekarang ya. Toddler yang berusia 27 tahun juga bisa. Aduh, ada-ada banget toddler 27 tahun ya. Nah, ini Tawang Pro 2 di Semarang, komunitas ibu-ibu ini siap buat saling dukung ya. Informasi lewat Instagram juga ada teman Pro 2 dari komunitas Bu Ibu ini. Kamu langsung cari aja. Namanya adalah Bu Ibu titik Semarang, Bu Ibu dot Semarang ya. Kamu langsung cari di sana dan kamu bisa gabung. Banyak banget nih informasi-informasi yang ada di Bu Ibu Semarang ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi ibu-ibu Semarang ini itu adalah ratusan ibu-ibu muda dari berbagai latar belakang. Pastinya mau kamu yang lagi kerja, mau kamu sebagai pekerja, mau kamu yang cuman jadi ibu rumah tangga, itu bisa semuanya ikut ya. Ini tuh mengadakan kegiatan parenting, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial juga pastinya, kayak penggalangan dana ya, dan pastinya kumpul bersama kayak morning date, seru banget ya tuh morning date, dan juga perayaan hari ibu serta seminar kesehatan anak pastinya ya, karena ibu itu kan selalu melindungi anaknya, nggak cuma ibu, bapak juga jangan lupa ya.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

0: aku tuh seneng banget teman Pro 2 kalau warga Semarang termasuk warga yang masih muda-muda nih ya, muda-mudi kayak aku, kayak kamu nih, itu saling berbagi teman Pro 2. Dan udah ada komunitasnya nih, dan ini berbaginya tuh gak cuman di malam-malam, biasanya tuh kamisan ya. Kalau itu kan bener-bener di dini hari nih, buat aku yang pengen banget ikut berbagi kayak gitu, cuman gak bisa melek malam ya, kecuali siaran malam ini. Nah, ada komunitas pagi berbagi Semarang, teman Pro 2. Komunitas ini adalah komunitas sosial di kota Semarang yang fokusnya itu kegiatannya berbagi kebaikan, kayak ngider ya, berbagi sarapan ngider tuh berkeliling gitu loh teman Pro 2. Berbagi kasih dan juga wisata impian. Nanti kegiatannya adalah berbagi sarapan, ada berbagi kasih dan juga berbagi mungkin kayak baju-baju yang layak pakai dikasihkan ke teman-teman yang kurang beruntung ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen tahu nih kegiatannya di mana, ada di Instagram, yaitu nama akun Instagramnya adalah Pagi Berbagi SMG. Kamu bisa di sana, terus di sana kamu juga bisa donasi teman Pro 2. Jadi uang donasi kamu itu pastinya akan tersalurkan dengan baik ya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah masuk jam 9 malam lebih ya. Berarti saatnya kamu langsung ke Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Di sana aku udah lempar polling buat kamu, langsung aja vote. Kamu tuh tipe yang gimana sih sebenarnya kalau dalam hubungan, in relationship ya, romantik. Romantic relationship, kamu tuh tipe yang memikirkan masa lalu dari pasangan kamu atau masa depan nih? Kalau masa lalu tuh biasanya keinget sama mantan dan juga cerita masa lalunya. Misalnya masa lalunya itu suka berbuat yang tidak baik gitu ya, tapi sekarang sudah berubah. Nah itu kamu kepikiran gak sih? Terus kalau misalnya masa depan, kira-kira komitmen dia kayak gimana? Apakah akan berkomitmen dengan kamu atau enggak? Dan juga kesiapan finansialnya. Nah langsung aja vote di Instagram Pro 2 Semarang. Setelah itu langsung ke TikTok Pro 2 Semarang buat join live TikTok ya teman Pro 2. Kita ngobrol di sini, kamu tuh lagi overthinking apa sih? Pembahasannya masih sama ya teman Pro 2. Sama nih kayak kamu ngejaga imun kamu di pancaroba kali ini ya. Kayaknya memang peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan nih teman Pro 2. Sering banget ya imun kita tuh drop dan gampang kena penyakit nih. Kayak aku sekarang, aduh aku lagi pilek dan batuk bapil berjamaah nih memang. Kalau kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sih ngingetin kita semua buat makin disiplin ya, nerapin pola hidup yang sehat sehari-hari. Langkah mendasarnya mulai dari konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga kaya vitamin dan mineral teman Pro 2. Dari buah, sayuran, dan juga kamu harus penuhi asupan air putih harian biar tubuh kamu tuh tidak dehidrasi. Kalau menurut National Heart, Lung, dan juga Blood Institute, orang dewasa itu butuh cukup tidur sekitar 7-9 jam sehari buat proses pemulihan imun. Jangan lupa juga nih imbauan WHO buat tetap aktif berolahraga minimal 150 menit per minggu. Ingat ya, 150 menit per minggu itu minimalnya. Rajin cuci tangan pakai sabun dan juga jaga kebersihan sirkulasi udara di rumah dan sekitar kamu, sampai mengelola stres dengan baik. Itu agak susah ya, tapi ya oke lah. Satu lagi nih yang gak kalah ketinggalannya teman Pro 2, kalau keluar rumah selalu sedia jaket atau payung, jas hujan juga jangan lupa ya di dalam tas kamu atau di dalam jok motor kamu buat mengantisipasi perubahan cuaca yang ya makin kesini makin kesana gitu ya teman Pro 2.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

Siapa yang suka science fiction di sini? Aku suka banget ya sama film yang genrenya tuh science fiction, Taman Berdua. Karena kayak di luar imajinasi aku banget, di luar ekspektasi aku, dan kayak apa yang ada di kepala aku tuh dimunculkan jadi film gitu ya. Nah, pas banget nih ada mahakarya novel klasik dari C.S. Lewis yang bakal kembali hidup lewat layar lebar terbaru yang judulnya adalah Narnia, The Magician's Nephew. Wow. Ini disutradarai sama sutradara Papanatas ya, Greta Gerwig nih. Film ini bakal diadaptasi resmi di buku karya Lewis yang mengisahkan asal-usul terciptanya dunia ajaib Narnia lewat nyanyian sang singa komik, yaitu kosmik ya, bukan komik, yaitu Aslan. Gak pernah ini ya, kayaknya gak pernah luput dari Aslan ya si Narnia ini, teman berdua. Gak main-main, Gerwig juga menggandeng jajaran bintang Hollywood kelas atas, yaitu ada Daniel, Merlin, ada Carey, ada Emma juga, dan juga pendatang baru yaitu David McKenna dan juga Beatrice Campbell, teman berdua. Siap-siap dia buat bikin kamu terpukau dan mengwah-wahkan ya, karena adanya Narnia The Magician Nephew yang bakal ada di bioskop IMAX di tanggal 12 Februari 2027. Dan nantinya gak cuma di IMAX bioskop aja, tapi ada di Netflix tanggal 2 April 2027. Jujur, aku bener-bener gak sabar ya buat nunggu film Narnia yang terbaru ini, teman-teman.

berkumpul gitu ya. Ini nyantik banget nih, rambutnya mohawk, jaketnya banyak banget penitingnya dan juga sepatu boot. Nggak cuman itu, pakaiannya biasanya hitam-hitam nih. Dan cuman ngira kalau anak punk itu sekedar gaya busana atau genre musik biasa. Jangan ngira gitu ya Tamro 2, karena punk itu tuh adalah subculture yang sejarahnya tuh panjang dan juga punya filosofi yang kuat banget. Lahirnya tuh dari Inggris dan juga Amerika Serikat di pertengahan tahun 1970 an ya, sebagai bentuk kritik sosial dan juga krisis ekonomi dan ketidakpuasan anak muda. Punk itu mengusung prinsip pertamanya, yang pertama adalah DIY, do it yourself. Nah, prinsip mandiri ini tuh mendorong para pelakunya buat bikin musik, karya, dan juga pakaian anti fashion. Jadi memang yang namanya peniti-peniti itu adalah kayaknya kumpulan dari beberapa baju-baju gitu ya. Dan kenapa warna hitam? Karena memang warna hitam itu masuk di mana-mana ya. Warna kulit apapun kalau pakai warna hitam tuh oke banget gitu. Sampai media komunitas itu secara independen tanpa bergantung pada industri komersial besar yang sekarang mungkin disebutnya indie ya. Di Indonesia sendiri, punk itu berkembang jadi ruang kreatif buat anak muda nih yang ngebangun komunitas dan juga menyuarakan semangat kebebasan dan juga kemandirian. Di sini ada yang suka genre punk mungkin?

0: buat nemenin teman Pro 2.
1: Wah, kenapa kamu bisa sesemangat itu?
0: Karena aku habis sarapan.
1: Wah, kenapa kamu masih terus membawa bekal sampai dengan hari ini? Padahal kamu udah gede banget.
0: Karena aku tuh suka makan makanan rumah yang real food, yang sayur bayam ya sayur bayam, yang sayur sop ya sayur sop gitu loh.
1: Emang kamu pikir kalau beli di sebelah itu sayurnya buatan, sayurnya bohongan?
0: Sayurnya plastik kayaknya.
1: Alah,
0: kan
1: kamu
0: susah diaksesnya. Kita harus ini dulu.
1: Loh, kamu effort Ninja dong. Warrior. Kamu muter lewat Haris Hotel.
0: Jauh. Pilihannya muter atau naik tembok kan?
1: Iya, jangan. Naik tembok soalnya nanti roknya. Kamu gak boleh. Mau capek tuh kok yo. Belangsaan. Gak boleh.
0: Iya, tapi aku beneran semangat ya buat ngejawab satu pertanyaan dari teman Pro 2 yang pastinya dia ngirimin ini juga dengan penuh semangat dan menggebu-gebu nih.
1: Siapa dia?
2: Savenia di Semarang. Kakak-kakak, gimana cara menghadapi teman yang toksik? Udah sering ngasih nasihat tapi dia gak pernah mau denger. Apakah harus aku menjauh dia?
1: Oke, permasalahan tentang teman toksik dari
0: Savenia.
1: Nama anak-anak zaman sekarang tuh kok bagus ya. Savenia.
0: Kayak kapan nama mobil
1: hari,
0: ya.
1: Iya, kapan hari ada Giovanno, ada Michael gitu kan. Sedangkan aku Aris Puji Srianto.
0: Kan nama itu rezeki kan.
1: Iya benar, itu namanya bikin rezeki, rezeki bagus. Tapi gak apa-apa. Buktinya Savenia meskipun namanya bagus, dia temennya toksik. Aku temennya gak ada yang toksik, nama aku gak bagus.
0: Oke ya, jadi Savenia, gimana cara menghadapi teman toksik?
1: Ya, gak usah temenan sama dia, udah itu paling benar.
0: Betul.
1: Ngapain orang toksik kok dipelihara?
0: Iya.
1: Ditemenin?
0: Kalau kamu baik temenan sama toksik biasanya malah kena racunnya dia.
1: Nah, karena racun itu menyebar, ingat.
0: Betul.
1: Ya, jangan sampai kamu teracuni. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Betul. Aku selalu bilang gitu kan?
0: Iya, sering banget.
1: Iya kan? Itu benar loh, true. Jadi kalau kamu pengen jadi orang yang enggak toksik, ya kamu jangan temenan sama yang gitu.
0: Ah, betul.
1: Gitu. Kamu temenlah sama ustazah, ustadz. Ya, kamu temenanlah sama influencer. Kamu temenanlah sama apalah businessman, businesswoman. Gitu, biar kamu tuh nanti juga akan terpacu dan kamu tuh akan jadi seperti itu juga.
0: Bener ya. Jadi kalau ada yang toksik-toksik udah di, atau mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama teman toksik itu ketemunya tiap hari ya, kamu berkomunikasi sewajarnya aja. Gak usah yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi ketika kamu berkomunikasi sewajarnya dan seperlunya aja, ya kamu bisa apa ya?
1: Ya bisa menunjukkan kalau kamu tuh memang jaga jarak sama dia.
0: Nah, gitu itu kan? Ya benar.
1: Iya, intinya jaga jarak dulu aja pokoknya ya.
0: Iya betul ya. Karena toksik itu gak baik ya punya teman toksik. Kamu mau nasihatin kayak gimana pun kalau dia gak berubah dan tidak mendengarkan, ya udah tinggalin aja.
1: Kan kamu juga gak pengen dicap sama kayak dia kan?
0: Iya benar.
1: Apalagi di era media sosial.
0: Kamu temennya ini kan, nah, gitu.
1: Dia ah kan pasti sama. Nah, gitu kan.
0: Kamu gengnya ini kan. Kamu pasti sama-sama toksik kayak
1: nah,
0: dia.
1: Jangan ya deh ya. Dah, Savenia.
0: Bye, Savenia. Good luck.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: selanjutnya.
1: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Prodo FM.
2: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
3: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
2: instan
3: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung ngapa-ngapain makan. Ya nggak gitu sebenarnya.
2: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
4: Yang utama pasti pengen kaya secara instan.
3: Pengen kaya instan.
2: Pengen jadi.
3: Pengennya tuh cepat duitnya gitu ya.
2: Muda kaya raya tua poya-poya.
4: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
3: Okay. Nah,
4: itu
3: dia salah
4: satu. Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
3: Begitu dengan stigma-stigma. Ah, umur 22 harus udah punya berapa miliar.
4: Nah, itu
3: umur berapa-berapa harus punya rumah, punya ini ya.
4: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media lah.
2: Oh, standar TikTok ya sekarang ya.
3: TikTok sekarang mainnya ya.
1: Dengerin versi lengkapnya setiap pagi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sama Bella di sini yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang udah ngelihat nih hasil dari voting kamu nih teman Pro 2. Di mana aku nanyain kamu tuh kalau overthinking itu tentang apa sih sama pasangan? Apakah masa lalunya tentang mantan dan cerita lamanya atau tentang masa depan, tentang komitmen dan juga kesiapan dari finansialnya atau punya hubungan aja dulu deh. Ya, banyak teman Pro 2 yang memilih masa depan ya, komitmen dan juga kesiapan finansial nih teman Pro 2. Memang topiknya malam ini benar-benar nyentuh titik paling rawan deh sama pikiran anak muda sekarang ya. Hal yang bikin kamu overthinking dalam hubungan gitu. Tapi overthinking dalam hubungan itu sebenarnya respon yang sangat wajar ya. Itu adalah respon otak secara alami buat nyari yang namanya kepastian. Siapa sih di dunia ini yang gak pengen kepastian?

teman Pro 2, pernah nggak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Berger pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro 2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

jealous ya sama masa lalunya ya. Tentang mantan atau cerita tentang masa lalunya, wajar banget tahun pro 2. Karena fenomena ini ada istilahnya ya, nama ilmiahnya dalam psikologi adalah retroactive jealousy. Kalau menurut studi dari penelitian psikologi hubungan nih, yaitu Laura Stockdale, kecemasan ini tuh terjadi ketika seseorang tuh ngerasa terancam atau cemas ya, karena adanya bayang-bayang rekam jejak romantis pasangan di masa lalu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Otak kan sering banget ya tanpa sadar ngebandingin diri sendiri sama sosok masa lalu pasangan. Atau takut nih momen-momen manis yang dialami sekarang itu cuman pengulangan dari masa lalu aja. Kuncinya buat meredam retroactive jealousy ini adalah awareness teman pro 2. Sadar kalau masa lalu pasangan itu adalah bagian dari proses yang membentuk dia jadi sosok yang kamu sayang sekarang. Sama kayak kamu ya, kamu juga adalah bentuk dari orang yang mungkin dulu-dulu pernah kamu sayang dan membentuk kamu yang sekarang, yang sudah pasti lebih bagus ya, lebih baik dari yang sebelumnya.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

di masalah hubungan ya. Kali ini anxiety tentang masa depan hubungan nih. Yang lebih sering overthinking, mikirin masa depan hubungan, kira-kira komitmennya gimana ya? Kira-kira kesiapan finansial untuk ke depan bagaimana ini? Nih, buat kamu nih teman pro 2 yang memilih opsi ini ya. Banyak sih yang memilih ini, hampir semuanya memilih vote ini ya, yaitu adalah masa depan hubungan yang di overthinkingin. Dalam psikologi, hal ini tuh dikenal sebagai relationship anxiety. Kalau dari riset American Psychological Association nih, kecemasan ini biasanya dipicu sama ketidakpastian dan juga komitmen jangka panjang, kesiapan finansial, atau perbedaan arah tujuan hidup, yaitu visi misi ya tahun pro 2 ya. Beberapa rasa cemas masa lalu itu berasal dari bayang-bayang yang sudah terjadi. Kecemasan masa depan ini akarnya dari rasa takut akan hal yang belum terjadi, teman pro 2. Orang yang ngalamin ini cenderung sibuk mengantisipasi skenario terburuk daripada menikmati proses hubungan yang ada di masa depan atau di depan mata ini, teman pro 2. Kesimpulannya, mau kamu tuh terjebak di bayang masa lalu atau cemas di masa depan nih, keduanya sama-sama menyita energi kamu ya. Dan hadir di masa kini tuh jadi kayak aduh rabun gitu ya, kayak abu-abu gitu ya. Belajarlah fokus sama apa yang bisa diusahakan sekarang bareng sama pasangan kamu, teman bro 2.

0: Radolfs untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: saatnya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Touch.
1: Oke, teman Pro 2, sampai sini dulu Wella nemenin kamu di Jaga Malam kali ini, karena kita hari ini udah ketemu dari sore ya sampai dengan malam kali ini, teman Pro 2. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu ya dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Jadi aku bye-bye dulu di sininya, dan terima kasih buat teman Pro 2 tadi yang udah ikutan polling dan juga udah join live TikTok ya. Selamat beristirahat buat yang beristirahat, buat yang lagi nongkrong, have fun. Have a great weekend, teman Pro 2. Wella cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pernah gak sih kalian nyanyi lagu-lagu favorit kalian sambil lihat lirik di layar? Aktivitas yang seru banget buat dilakuin bareng teman-teman atau keluarga ini ternyata punya sejarah menarik loh. Di Jepang, karaoke pertama kali muncul pada tahun 1970-an dan menjadi salah satu hiburan yang paling populer hingga sekarang. Kata karaoke berasal dari bahasa Jepang, yaitu kara yang berarti kosong dan oke yang merupakan singkatan dari orkestra. Jadi, karaoke berarti bernyanyi dengan iringan musik tanpa suara penyanyi asli. Awalnya, karaoke hanya menggunakan mesin sederhana yang berisi musik pengiring. Tetapi, seiring berkembangnya teknologi, karaoke mulai hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tempat hiburan, perangkat rumah, hingga aplikasi di ponsel. Menariknya, karaoke bukan hanya tentang kemampuan bernyanyi. Karaoke juga menjadi cara untuk bersenang-senang dan menciptakan momen bersama orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, kayak nama panggilan itu bisa jadi kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau nggak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, "Mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu," kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.

0: ingin aku salvo, ayo kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya, tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong, handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli, ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan. Gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Gak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan, padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget, itu semua.

0: kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Develop the winning edge. Small differences in your performance can lead to large differences in your result. Brian Tracy. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, dalam membantu hidup akan menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan kita dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat sahabat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan kita semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

02, siapa nih dari kalian kalau dapat paket belanja online malah ngincer bubble wrap-nya buat dipencet-pencet? Asli, sensasi meletusin benda ini emang lagi banget ya. Tapi kalian tahu nggak sejarah unik di baliknya? Benda ini ternyata nggak sengaja ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan Mark Chavans. Awalnya, mereka menciptakan bahan plastik berbentuk lembaran untuk membuat wallpaper dinding dan niatnya mau dijual. Nah, caranya, mereka mencoba menyatukan dua tirai kamar mandi berbahan plastik pakai mesin. Tapi, malah menyisakan jebakan udara di dalamnya dan berakhir jadi bentuk bubble. Sayangnya, produk itu gagal total sebagai wallpaper. Tapi untungnya, mereka nggak menyerah dan menyadari potensi baru dari temuan mereka dengan menjualnya sebagai pelindung barang belanjaan yang kita kenal sekarang. Nah, jadi terbuktikan kalau ide yang gagal dari rencana awal pun bisa jadi karya luar biasa, bahkan bisa berguna kalau kita kreatif.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi di majelis yang difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu optimis dan dalam keadaan berbahagia. Sholawat dan salam senantiasa melimpah hadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua kaum muslimin wal muslimat sampai yaumul akhir nanti. Amin. Hadirin RRI, hadirin jamaah RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan ini kita harus senantiasa untuk menjaga pandangan kita agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa merugikan kita. Hal-hal yang menimbulkan syahwat, hal-hal yang menimbulkan emosional, maupun hal-hal yang bisa membuat kita khilaf dan kita dekat dengan perbuatan setan. Maka menjaga pandangan itu adalah wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimat. Karena menjaga pandangan itu Allah terangkan dalam Quran surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam surat An-Nur tersebut Allah menjelaskan bahwa pergaulan antar sesama maupun lawan jenis tentunya kita diharapkan untuk bersama-sama menjaga pandangan kita supaya kita tidak termasuk atau supaya kita tidak terpengaruh, terbawa oleh perbuatan setan. Maka dalam menjaga pandangan itu tentunya ada dasar-dasar yang harus kita selalu jaga bersama-sama. Yang pertama adalah kita jangan sampai kita memancing emosi, memancing syahwat kepada orang lain. Menjaga pandangan tentunya kita ketika bertutur kata itu dengan baik dan sopan. Menjaga pandangan tentunya kita harus berbusana dengan baik sesuai dengan etika agama, etika moral, sebagaimana kita sebagai umat yang beragama harus menjaga etika-etika tersebut. Jangan sampai kita mengundang syahwat kepada lain jenis kita. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, asal mula terjadi kejahatan salah satunya adalah karena mengumbar syahwat kita. Mulai dari penampilan-penampilan yang selalu memancing syahwat atau nafsu lawan jenis kita. Sebagaimana saya contohkan, jika kita berjalan-jalan, jika Anda seorang wanita berjalan-jalan, baik itu di mall atau tempat-tempat publik lainnya, dengan menggunakan kostum yang memancing atau memamerkan syahwat-syahwat, dengan membuka aurat, tentunya itu adalah akan menimbulkan kemaksiatan, akan menimbulkan suatu tindakan-tindakan yang untuk mengarah perbuatan yang tercela. Maka daripada itu, marilah kita sebagai umat Islam, umat Muslim yang senantiasa dituntun untuk menjaga diri kita dan keluarga kita supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan kita maupun keluarga kita. Maka ketika Anda sebagai seorang wanita, seorang muslimah, ketika Anda berjalan-jalan di mall, di tempat-tempat publik, pakailah pakaian yang sesuai dengan etika. Pakailah pakaian yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu menutup aurat. Menutup aurat bukan berarti orang itu jelek. Menutup aurat bukan berarti orang itu tidak punya kecantikan atau orang itu acuh tak acuh terhadap penampilan, bahwa menutup aurat itu adalah ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah RRI yang berbahagia, dalam khutbah tausiah saya pada hari ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman RRI, para pendengar setia RRI dimanapun kalian berada, marilah kita senantiasa menutup aurat kita. Anda sebagai seorang muslimah, tutuplah aurat Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan mengumbar-ngumbar aurat sehingga akan memancing nafsu-nafsu dari lawan jenis Anda atau laki-laki, yang mana jika itu terjadi, maka hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Maka dengan menutup aurat, Anda satu, sudah melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, Anda sudah membentengi diri Anda dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, Anda termasuk orang yang tidak pandai untuk mengumbar syahwat. Yang keempat, Anda termasuk orang yang sopan, orang yang senantiasa menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga suatu kemungkaran, sehingga Anda termasuk golongan atau wanita yang soleh. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya.

0: ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, karena nama panggilan itu bisa jadi apa ya, kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau nggak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu diminta untuk jemput kamu, kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lihat kan, hari ini aku habis lari 10 kilo, angkat beban sejam, terus sikat kelas dance juga.
1: Wih, mantep banget. Sekarang bisa seambis ini ya kamu ya, demi hidup sehat dan ngejar body goals.
0: Jelas dong, aku tuh gak mau setengah-setengah orangnya. Pokoknya tuh badan harus fit, kalori harus kebakar maksimal.
1: Berarti asupan makanan kamu juga benar-benar dijaga ketat banget kan sekarang?
0: Ya pasti dong. Makanya nih abis ini aku mau langsung reward diri aku sendiri.
1: Wih, pasti mau makan dada ayam rebus sama salad buah kan?
0: Ya enggak lah. Aku udah order martabak manis keju susu. Habis itu ada ayam geprek level 10 pakai nasi double sama boba large size.
1: Lah, itu mah total kalorinya 3 kali lipat dari yang kamu bakar barusan.
0: Loh, kan aku udah olahraga keras.
1: Aduh, itu namanya kamu capek-capek olahraga tapi hasilnya zong. Olahraga itu harus imbang sama apa yang kamu makan. Mending sesekali rewards, tapi kamu tetap hitung tuh makanan yang kamu makan.

0: InfoPro 2, yuk update informasi kamu di InfoPro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Kompro 2, Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat apabila tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Coordinator mengatakan unsur udara tersebut disiagakan untuk mempercepat proses evakuasi jika tim menemukan korban di wilayah operasi yang cukup luas. Dalam rencana hari ke-7, tim SAR juga menemukan satu life raft kosong. Life raft tersebut ditemukan KN SAR Wisanggeni 236 saat melakukan penyisiran di sekitar lokasi kecelakaan KM Virgo Transport 8. Hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 117 korban telah ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 9 korban meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang tadi malam. Menurutnya penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan nilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQI. Ia juga mengapresiasi sejumlah pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di kota Semarang. Pada MTQI Nasional ke-31 kali ini, sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia olahraga, teman Pro 2, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama harus mulai Moto3 Austria 2026 dari posisi ke-19 setelah gagal melaju ke kualifikasi kedua. Kendala teknis pada motor membatasi peluangnya untuk bersaing di sesi kualifikasi kemarin. Veda mengalami kualifikasi pertama di sirkuit Red Bull Ring dengan masalah pada motornya yang menghambatnya mencatatkan waktu terbaik. Meski demikian, pembalap Honda Tim Asia itu sempat menembus posisi keempat dan buka peluang lolos ke kualifikasi kedua. Namun rusak ketat di penghujung kualifikasi pertama membuat posisinya merosot dan harus mengakhiri sesi di urutan kelima. Ia akan mengawali balapan di barisan belakang pada Moto3 Austria.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Semarang. Udah pagi aja lagi nih. Perasaan tadi malam baru, ini ya baru malam minggu ya, kok udah pagi lagi aja ya, udah jam 6 lagi aja ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu sepanjang pagi ini, tentunya di Magi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kasih lagi dong ya. Kita selamat bareng sepanjang pagi ini buat kamu yang mau menjalankan aktivitas kamu di hari minggu ini ya. Mau olahraga boleh ya, mau cari sarapan boleh. Apalagi beres-beres rumah, beres-beres kosan boleh. Apapun aja aku temenin di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

ngasih tahu kalau kita tuh harus patuh berlalu lintas ya, dimanapun itu, kapanpun itu bisa dilakukan dengan cara yang kreatif juga ya. Jadi saya ngerak sepaneng-sepaneng ngono lah ya. Kalau sing sepaneng-sepaneng ngono kan rasanya kan wah gitu kan ya. Nah ini salah satunya dilakuin oleh Satuan Lantas Polres Semarang yang ngadain Police Art di Alun-Alun Bung Karno Kalirejo Ungaran kemarin, dan ini jadi bagian dari peringatan HUT ke-71 Polantas Bayangkara. Jadi ini memadukan musik, kemudian juga ada pelayan publik, edukasi keselamatan berlalu lintas. Jadinya dipadukan ya untuk bisa memberikan tanda kutip sosialisasi juga untuk masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau menurut Kasat Lantas Polres Semarang AKP Raymond Daniel Tita Helu, jadi ini adalah bentuk pendekatan humanis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Jadi dengan cara yang lebih dekat, cara yang menyenangkan ya, gak cuma penindakan dan pengaturan ya, karena kalau kita ngomongin penindakan dan pengaturan rasanya kayak haduh tilang-tilangan bae ya. Tapi ini bisa digunakan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hadir di ruang publik gitu ya, memanfaatkan ruang publik yang ada. Dan di samping itu juga ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Dokes Polres Semarang, kemudian juga ada mobil SIM dan samsat keliling untuk masyarakat yang mau memperpanjang SIM atau bayar pajak tahunan kendaraan bermotor langsung di sana. Karena emang kalau menurut beliau juga memang kesadaran berlalu lintas itu perlu ditanam sama semua masyarakat, termasuk juga sejak usia dini, supaya anak-anak ini ya, ini kan bisa terbiasa untuk menegakkan disiplin dan keselamatan saat menjadi pengguna jalan. Jadi emang harus benar-benar dikasih tahu sejak awal, dikasih tahu sejak dini mungkin, kalau ya, kalau di jalan lintas terus kayak gimana sih ya, harus pakai helm, harus kayak gimana dan segala macam. Jadinya nanti kedepannya mereka bisa jadi generasi yang patuh terhadap aturan berlalu lintas.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue-kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

0: nanya kita jawab. Buat teman Pro 2 nih spesial. Pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
1: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
0: Karena iya, dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
1: Wah, ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
0: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
1: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, antara karir dan bla bla bla bla tadi dengan relationship dan yang gitu kan.
0: Tuh.
1: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi gak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus gak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya. Kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu. Dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah. Tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
0: Betul.
1: Atau tidak harus pun ternyata kok di depan memang
0: jalannya seperti
1: ini,
0: itu.
1: Jalannya harus milih dulu gitu. Ya. Kayak mana? Ya enggak apa-apalah kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain, enggak apa-apa. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
0: Betul.
1: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi setinggi tingginya gitu ya. Kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya enggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet ya, tabrakan sama seseorang,
0: FTV habis.
1: Ini kan bukan hal yang mustahil.
0: Iya,
1: gitu
0: bener
1: loh
0: sih.
1: Maksudnya hal kayak gitu tuh udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
0: Gak usah was-was.
1: Iya.
0: Gak usah cemas
1: gitu. Pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
0: Iya.
1: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
0: Betul.
1: Dan nanti kita akan udahlah, nanti tiba-tiba lagi di bus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih? Bus.
2: Kosan.
1: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
0: BRT, BRT.
1: Ya, BRT di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
0: Mm-mm.
1: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silahkan gitu.
0: Iya.
1: Terus wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love love love gitu kan. Kan bisa aja loh.
0: Iya sih, enggak ada yang enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang gak dikasih makan, gimana coba?
1: Iya.
0: Ya kan? Mending setuju, karir setuju dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita. Nah, yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih megang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
1: pijet.
0: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu cuma nangis doang di kosan, ya kan?
1: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
0: Iya. Belum nanti kalau diusir kosan.
1: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
0: Sama, betul.
1: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
0: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
1: Betul,
0: semoga
1: betul,
0: suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption,
0: apa tuh?
1: Aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Kalau tapi kalau kamu mau nemenin ya ayo.
0: Ah,
1: gitu.
0: Boleh, boleh, boleh. Dengan ya kan? Fotonya kayak gimana tuh?
1: Fotonya itu ya tidur lah.
0: Gue gak relate ya. Ya udah, good luck buat Salsa ya.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Transmarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang kan?

Dengan situasi kemarau yang masih melanda di bukan sebagian ya, di wilayah Indonesia termasuk juga di Jawa Tengah ya, memang ada beberapa titik, aku sering banget bilang kalau ada beberapa titik di Jawa Tengah yang emang mereka ini mengalami kekeringan karena ya macam-macam sebenarnya ya. Intinya adalah karena dampak kemarau panjang, cuacanya ekstrim, akhirnya bikin ya kayak apa namanya sumber air jadi mengering ya dan lain sebagainya. Salah satunya ini juga di Cilacap nih, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap ini mencatat ada sekitar 76 desa di 18 kecamatan yang dilanda kekeringan. Dan ini kalau menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, jadi memang ini membuat akhirnya sekitar 59.000 jiwa kurang lebih ini membutuhkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sebenarnya ini juga salah satu faktornya adalah karena di Cilacap ini masuk dalam status awas kekeringan meteorologis berdasarkan dari peringatan dini dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah. Jadi emang hitungannya adalah ya akhirnya statusnya adalah awas karena ya potensi kekeringannya juga cukup tinggi gitu ya. Dan untuk distribusi saat ini itu dari APBD Kabupaten Cilacap ini ada sekitar 277 tangki atau setara dengan 1.370.000 liter. Sedangkan ada juga bantuan yang dihimpun dari berbagai pihak lewat CSR itu mencapai lebih dari 4,3 juta liter. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut, terutama yang mereka membutuhkan pasokan air bersih sesegera mungkin ya. Semoga segera berlalu nih ya si kekeringan ini ya, karena kalau ngomongin hujannya juga masih lumayan jauh juga ya. Semoga mudah-mudahan juga untuk masyarakat yang di sana dan dimanapun itu yang mengalami kekeringan ini bisa tertolong supaya tadi ya air bersih itu kan kebutuhan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa segera teratasi.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Di tengah maraknya tren konten hiburan nih Mas, yang instan di media sosial hari ini tuh, gimana nih cara Mas Arif itu ngelihat minat anak muda secara objektif ya, dalam menyerap konten-konten edukasi itu ataupun ngembangin diri yang sifatnya lebih mendalam?
2: Gimana ya? Kalau ngomongin anak muda kan mungkin balik lagi subjektif ya kayak katanya. Tapi coba Arif jawab terhadap melihat fenomena atau isu terkini terkait anak muda yang sebenarnya memang kalau kita ngomongin ya ngomong scroll dan semacamnya ya kita pasti banyak kan riset atau penemuan juga penelitian terbaru yang mengatakan memang ya anak muda Gen Z terkhusus itu penelitian masyarakat Indonesia ya Mas ya. Itu kan memang per hari ini minimal scrolling itu 8 jam sehari. Itu hanya media sosial. Nah itu kan menjadi tantangan gitu. Tapi kita gak bisa menyalahkan keadaan gitu. Ya mau bagaimana lagi ya kita, apalagi Gen Z ya sebagai grand natif kayak ya mereka hidup pun udah berdekatan atau bersama dengan teknologi kan kayak gitu.
1: Ya, benar.
2: Jadi hiburan di sini kan adalah bagian dari kebutuhan manusia kan sebenarnya. Cuman memang balik lagi apa yang berlebihan itu kan pasti nggak baik gitu. Begitupun hiburan. Nah persoalannya adalah bagaimana edukasi itu bisa hadir dengan bahasa dan kemasan yang dekat dengan mereka gitu. Balik lagi sebenarnya kita harus mengemasnya itu yang dekat dengan teman-teman Gen Z gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilin, Sate Lilin, Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yoi. Udah jam 7. Waktunya buat aku spill-spill lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilin. Dan tugas kamu sangat amat gampang, teman Pro 2. Dari 5 lagu yang mau aku kasih ya, kamu bisa vote sekarang juga di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau juga bisa di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store atau di App Store kamu gratis ya. Kalau udah buka aplikasinya, cari Pro 2, cari Pro 2 Semarang di live chatnya di situ ya. Kasih tahu dari 5 lagu yang mau aku kasih tahu abis ini, yang aku spill abis ini, pilih aja 3 lagu dengan vote terbanyak, aku play di jam 8. So here we go ya. Lagunya ada apa aja nih buat pagi ini? Kita mulai dari yang pertama, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.